ramai lancar kecuali kalau misalkan kena lampu merah gitu ya. Terus lanjut habis gitu di sekitaran Banyu Urip Putat. Nah, ini lalu lintasnya ramai lancar juga kecuali kalau ada lampu merah juga itu akan terasa ada titik kemacetan di situ. Tapi kalau untuk arus lalu lintasnya sendiri baik dari arah yang di Ponorogo ataupun juga yang dari arah Pasar Kembang. Nah, terus juga yang dari Putat, terus yang dari dari Putat, terus yang dari mana nih namanya? Banyu Urip. Nah, itu juga lalu lintasnya terpantau ramai lancar yang stars untuk arus ya. Tapi ketika lagi ada lampu merah, nah di situ deh mulai ada titik kemacetan ya stars, terutama kalau misalkan ada lampu merah yang mau ke arah Diponegoro tapi ada yang belok kiri langsung ke langsung ke Kedung Doro. Nah, itu ada titik kemacetan tuh di situ yang stars. Pokoknya buat kamu hati-hati di jalan ya, dan utamakan keselamatan dalam berkendara juga. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan traffic light sambil diingetin ya stars. Kalau misalkan kamu lewat perlintasan kereta api dan palang pintu kereta apinya itu udah mau ditutup ya, udah OTW nutup, tolong sabar, enggak usah diterobos ya yang stars ya. Cintai nyawa kamu sendiri dan cintai nyawa orang lain ya. Tolong jangan diterobos. Karena kemarin aku di dekat RSAL di RS Pal itu udah palang pintunya udah mau ketutup ya. Ada motor nerabas aja dan itu kepalanya sampai kejedot. Kayak ngapain sih mesti keburu-buru tuh, kenapa gitu. Iya tahu, semua orang punya kepentingan, semua orang mau keburu-buru gitu, pengen sampai ke tempat tujuan. Tapi ya tolong gitu loh, daripada menimbulkan masalah baru ya kan, ketika kamu sedang menyelesaikan masalah ini tujuannya memang di jalan cepet-cepet mau menyelesaikan masalah, tapi akhirnya ada masalah baru kan jadi gak enak gitu kan. Jadi sabar aja tolong ya, sekali lagi kalau misalkan kamu melewati lintasan kereta api dan palang pintu kereta apinya udah OTW mau nutup, tolong jangan diterobos ya, sabar aja nungguin keretanya lewat ya kan. Sekarang ketemuan dulu sama satu single dari Michael Learns to Rock, Campaign My Love, yang udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina. Dan buat Kak Anissa Frina, kalau misalkan sekarang lagi di jalan OTW mau ke Ngoro, hati-hati ya kakak cantik. Dan ini buat nemenin nyetirnya, Michael Learns to Rock, Campaign My Love, spesial buat Kak Anissa di The Morning Crew.

Itu dia tadi satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Hani Safrina, Pain My Love, yang stars dari MLTR ya. Michael Learns to Rock ya stars. Bentar lagi Dibi bakal kasih satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ipul, ada Linkin Park, Numb. Tapi Dibi mau update dulu nih yang stars yang lagi viral. Selain coklat Dubai ya yang lagi viral ya, ini pantai khusus wanita pertama di dunia, ini juga lagi viral banget di Dubai ya stars. Bahkan bukanya 24 jam lagi ya. Ini di Dubai punya gebrakan baru untuk kenyamanan perempuan, di mana Al Mamzar Beach ini dikenal sebagai pantai khusus perempuan ya stars, yang hadir dengan konsep private dan keamanannya udah gak perlu ditanyain lagi. Keamanannya pol-polan ya, keamanannya maksimal. Mulai dari staff yang didominasi sama perempuan, sistem keamanannya juga ketat banget, sampai aturan larangan mengambil foto demi menjaga yang namanya kenyamanan pengunjung. Jadi ini bukan sekedar destinasi wisata biasa ya kayaknya. Tempat ini memang jadi bentuk komitmen dari pemerintahan Dubai yang stars, yang menghadirkan ruang lebih aman dan nyaman untuk perempuan waktu lagi liburan. Karena kenapa? Karena kan kalau di pantai itu gak mungkin ya kita pakai baju yang benar-benar tertutup. Salah satu tujuan perempuan untuk ke pantai itu adalah biasanya membuat kulit itu jadi kayak lebih tan gitu, lebih menghitam yang stars. Nah udah pasti pakaiannya kan juga agak sedikit terbuka tuh ya kan. Kalau di pantai-pantai yang umum, apalagi kalau pantainya pantai Kenjeran, udah pasti cewek-cewek itu di catcall, diliatin, gak enak deh pokoknya ya stars ya kan. Nah mungkin kalau beberapa pantai yang ada di luar kota Surabaya, kayak misalnya di Bali lah atau di Banyuwangi, mungkin wisatawannya juga udah mulai terbiasa dengan adanya bule-bule kali ya di sana, jadi agak sedikit biasa aja. Tapi tetap aja ada beberapa orang lokal tuh kadang yang ngeliatinnya tuh sampai sebegitunya banget gitu ya stars. Nah mungkin ada yang ngerasa kayak nggak suka nih diliatin sampai sebegitunya, atau di catcall kayak gitu nggak seberapa suka, akhirnya memilih untuk mencari tempat yang memang khusus untuk perempuan. Nah kok ya di Dubai ini ada pantai khusus perempuan ya stars. Jadi gimana, konsepnya unik banget ya ketika mau mantai. Terutama buat cewek-cewek nih lagi liburan ke Dubai, wih, mantainya di Al Mamzar Beach ini dong ya kan. Kapan kira-kira mau ke Dubai? Aduh, dolar lagi naik nih, rupiah lagi melemah. Tapi lupa kalau di Surabaya beli sesuatu gak pakai dolar ya yang stars ya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya.
1: Beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

George, ada For Life Youngsters yang udah direkomendasiin sama Mas Reno buat Dibi puterin pagi hari ini ya. Sambil Dibi mau update lagi untuk info-info yang gak jauh-jauh dari yang tadi udah sempet Dibi share ya. Kalau tadi kan ngebahas seputar pantai yang ada di Dubai, itu khusus untuk perempuan gitu kan. Nah yang ini Youngsters, ini adalah sebuah olahraga yang biasanya dilakuin di pantai atau laut gitu. Dan good newsnya adalah ini perempuan pertama yang mungkir sejarah yang starts. Jadi ada orang Indonesia ya, perempuan Indonesia yang bisa dibilang ini dia adalah perempuan Indonesia pertama yang lolos ke World Longboard Tour 2026. Dia adalah Dea Natasha yang starts. Jadi Dea Natasha ini mengukir sejarah untuk cabang olahraga surfing dengan menjadi perempuan Indonesia pertama yang bakal ikut World Longboard Tour 2026. Jadi level kompetisi tertinggi nih dalam dunia surfing profesional, di mana dia adalah perempuan yang lolos pertama yang stars untuk ajang ini gitu. Dan dia mendapatkan kesempatan tersebut setelah memenangkan World Surf League Longboard Qualifying Series Hamamatsu Open di Jepang tanggal 17 Mei. Jadi setelah ikut ajang itu barulah dia berangkat ke World Longboard Tour 2026 ini, All Stars. Nah, menurut Surfing Indonesia atau PSOI, pencapaian ini juga menjadikan Dea sebagai perempuan Asia keempat yang berhasil lolos ke World Longboard Tour setelah 3 longboarder perempuan asal Jepang sebelumnya itu juga ikutan lolos nih, All Stars. Nah, buat yang belum familiar sendiri ya, kakak Dea ini siapa sih? Dea Natasha. Jadi Dea Natasha itu adalah merupakan surfer asal Bali gitu, yang udah lama ya, All Stars, menekuni olahraga yang ada di pantai ini. Kayaknya kalau perempuan Bali terus menjadi surfer itu kayaknya ini ya, sesuatu hal yang oh mungkin karena dia sering ke pantai kali ya, secara Bali pantainya banyak gitu. Iya kan? Tapi hebat banget, keren banget loh ini loh. Karena menurut aku surfing itu salah satu olahraga yang cukup menakutkan gitu weh. Karena selain memang kita akan berteman dan bersahabat dengan laut, air gitu ya, yang kalau gak jago berenang juga kayaknya gak tahu lagi deh gimana tuh bakalan bisa gak nih ikutan surfing gitu kan. Dan dimana si Kan Dea ini itu juga berhasil membawa pulang medali emas untuk longboard putri di tahun 2019 di Southeast Asia Games gitu ya, Stars. Jadi memang dia udah sering ikutan kompetisi-kompetisi baik Asia ataupun juga dunia. Congratulations untuk Dea Natasha, dan semoga nanti di World Longboard Tour 2026 bisa lolos menjadi juara dan membawa nama Indonesia semakin harum rum gitu ya, di tengah kabar-kabar yang tiap hari ada-ada aja nih yang kita denger, yang kita lihat, yang kita baca. Ya paling enggak ada satu kabar yang membahagiakan lah ya dari para atlet-atlet Indonesia ini yang Stars kita support terus. Oke. Okay? Dan aku mau sapa ada Mas Tio yang pagi hari ini udah gabungan juga bareng sama Dibi untuk mau diputerin satu single dari Natasha Bedingfield, Unwritten. Boleh gak Dip? Boleh banget dong Mas Tio. Ini udah aku siapin, tinggal aku puterin ya. Aku juga mau sapa ada Mang Tia. Halo Mang Tia, selamat pagi. Pagi Dibi. Mau request lagunya Leso barengan sama Nico and Wins yang I Wanna Know. Oke baik, ditunggu lagunya, nanti Dibi bakal puterin satu-satu. Oke, ketemuan dulu sama Unwritten, coming from Natasha Bedingfield, yang udah direkomendasiin sama Mas Tio buat aku puterin pagi hari ini.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Ini adalah waktunya Dibi untuk ngajakin kamu main tebak-tebakan ya, Hellstars ya. Karena ini udah jam 7:30, bahkan 7:30 lebih lagi, jam 7:33 ya, Hellstars. Biasanya kan biasanya kan di jam 7:30 pas gitu. Nah, untuk pagi hari ini pertanyaannya ya, Stars, ini gak jauh-jauh seputar olahraga air. Karena tadi kita udah ngebahas pantai, ya kan? Kita udah ngebahas olahraga surfing tadi juga. Nah, ternyata olahraga yang ada di atas air atau yang kayak di pantai, di laut, itu gak cuma surfing aja, ya kan? Nah, ada banyak banget. So, untuk pagi hari ini kita mau ngetes pengetahuan kamu ya, Star, soal olahraga ataupun juga kegiatan yang ada di air, di laut, di pantai gitu. Jadi kalau misalkan buat kamu yang lagi mau liburan, kan ini bentar lagi ada tanggal merah banyak banget ya. Nah, ada long weekend lagi kan. Nah, mungkin buat kamu yang lagi mau liburan ke pantai atau ke laut, nyebutin olahraganya jadi gak keliru, jadi gak malu-maluin gitu kan. Jadi kita mulai aja yuk untuk main tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini, edisi 20 Mei 2026.

pertanyaan yang pertama. Kalau tadi ada perempuan yang jago banget surfingnya, yang stars, dan dia asal Bali. Nah, ini adalah olahraga yang juga ada di laut dan termasuk olahraga air, yang stars. Dia adalah olahraga air yang memungkinkan kamu untuk melihat keindahan bawah laut tanpa perlu menyelam terlalu dalam. Sekali lagi, olahraga ini adalah olahraga air yang memungkinkan kamu untuk melihat keindahan bawah laut tanpa perlu menyelam terlalu dalam. Olahraga yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, snorkeling, atau B, wakeboarding? Apakah A, snorkeling, atau B, wakeboarding? Yang mana nih jawabannya? Ini adalah olahraga air yang memungkinkan kamu untuk melihat keindahan bawah laut tanpa perlu menyelam terlalu dalam. Ini adalah olahraga air yang memungkinkan kamu untuk melihat keindahan bawah laut tanpa perlu menyelam terlalu dalam. Olahraga yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, snorkeling, atau B, wakeboarding? Apakah A, snorkeling? Jujur ya, kalau ngasih pertanyaan seputar laut kayak gini, pengen banget deh ngasih tiket ke pemenang tebak cepat pergi ke Raja Ampat gitu kira-kira ya. Sama penyiarnya juga pengen liburan ke Raja Ampat. Tapi kalau misalkan ada yang menang ke Raja Ampat, enak gitu kali ya. Aduh, jadi pengen nih liburan nih, Youngsters.

Sekali lagi pertanyaannya adalah, ini adalah olahraga air yang memungkinkan kamu untuk melihat keindahan bawah laut tanpa perlu menyelam terlalu dalam, Elstars. Olahraga yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Apakah A, snorkeling, atau B, wakeboarding? Apakah A, snorkeling, atau B, wakeboarding? Kita cek dulu yang sudah bergabung di WhatsApp, Youngsters, jawabannya ya. Ada Mang Tia yang menjawab snorkeling. Oke. Terus abis gitu ada juga Mas Ipul yang menjawab B atau wakeboarding. Ada Mas Reno menjawab A, snorkeling. Ada Mas Yusuf Triyono menjawab A, snorkeling. Abis gitu juga aku mau sapa, ini ada Mas Hanafi yang menjawab A, snorkeling. Ada Mas Ferdi yang menjawab snorkeling kayaknya. Oke, agak pilek Adib, agak batuk, suaranya agak beda. Iya nih, agak sedikit flu. Jadi jaga kesehatan ya, Youngsters ya. Dari yang sudah bergabung, oh ada Kakak Angel yang sudah bergabung juga. Jawabannya adalah snorkeling. Oke, Kakak Angel, Mas Ferdi, Mas Hanafi, Mas Yusuf Triyono, Mas Reno, Mang Tia menjawab snorkeling. Kecuali Mas Ipul menjawab B, wakeboarding. Oke, kira-kira nih jawabannya apa ya, Youngsters ya. Kita coba lihat. Kita kunci dulu jawabannya. Olahraga air yang memungkinkan kamu untuk melihat keindahan bawah laut tanpa perlu menyelam terlalu dalam adalah olahraga titik-titik-titik. Apakah A, snorkeling, atau B, wakeboarding? Kita kunci jawaban yang sudah bergabung. 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

dan olahraga air yang memungkinkan kamu untuk melihat keindahan bawah laut tanpa perlu menyelam terlalu dalam. Jadi biasanya tuh kayak pendek-pendek nih youngsters ya, untuk jaraknya sama keindahan lautnya, terumbu karangnya itu gak sebegitu dalam gitu, pendek-pendek aja. Nah ini namanya adalah olahraga apa? Apakah A, snorkeling, atau B, wakeboarding? Yang mana jawabannya? Dan jawabannya adalah snorkeling, youngsters. Jadi snorkeling itu adalah olahraga air yang memang bisa membuat kamu melihat keindahan bawah laut ya, tanpa perlu kamu tuh menyelam terlalu dalam, youngsters. Jadi kamu tuh cuman perlu pakai masker aja dan snorkel, dimana kamu bisa bernafas sambil mengapung di permukaan air, menikmati keindahan laut. Dan ternyata ya, kegiatan olahraga snorkeling ini manfaatnya bisa macam-macam loh. Bisa meningkatkan kapasitas paru-paru. Jadi menggunakan snorkel akan membuat kamu berlatih bernafas dengan cara yang lebih dalam, yang dapat meningkatkan kapasitas paru-paru kamu gitu. Jadi ini adalah kenapa disebut olahraga ya, karena memang ada sesuatu yang dilatih tuh di situ, yaitu adalah pernafasan. Nah selain itu juga bisa meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Nah ini saat melakukan snorkeling, jantung itu bisa memompa lebih keras sehingga sistem kardiovaskular lebih kuat juga. Ini menurut Healthy Holiday Company yang stars dari yang dibaca gitu ya. Jadi karena memang olahraga tujuannya pasti baik, sesuatu untuk yang menyehatkan gitu. Tapi kalau misalkan ada indikasi penyakit tertentu nih dari kamunya terus mau snorkeling, nah bisa diobrolin dulu sama coachnya. Karena setahu Dibi, kalau misalkan mau snorkeling atau mau olahraga air itu pasti harus ada konsultasinya dulu nih ya, start sama coachnya gitu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, masih seputar olahraga air ya, stars.

Tadi kan pilihannya ada A, snorkeling, dan B, wakeboarding, ya kan? Nah, wakeboarding sendiri nih, Young Stars, adalah olahraga air yang seperti apa? Wakeboarding sendiri adalah olahraga air yang seperti apa? Apakah A, seperti selancar yang ditarik menggunakan perahu, atau berdiri di atas papan yang cukup besar dan menggunakan dayung untuk bergerak di atas permukaan air? Wakeboarding adalah olahraga air yang seperti apa? Apakah seperti selancar tapi ditarik menggunakan perahu, atau B, menggunakan papan yang cukup besar dan menggunakan dayung untuk bergerak di atas permukaan air? Yang mana nih kira-kira? Apakah A, dia itu kayak selancar, kayak surfing, tapi ditarik pakai perahu, jadi kamu harus memposisikan sikap yang seimbang kemanapun perahu itu menarik, atau justru kamu tuh kayak mendayung di atas papan besar, Young Stars, agar bisa bergerak di atas permukaan air? Nah, yang namanya wakeboarding itu yang mana? Apakah yang A atau yang B? Apakah ditarik perahu atau justru kamu mendayung? Kalau kamu jawabannya adalah ditarik perahu, berarti jawabannya yang A. Tapi kalau jawabannya kamu itu adalah seperti mendayung menggunakan dayung, ya, dengan papan besar dan menggunakan dayung, nah berarti jawabannya yang B. Jadi yang mana nih, wakeboarding itu olahraga air juga yang ini, tapi yang seperti apa, Young Stars? Kita coba baca ya, sekali lagi pertanyaannya adalah, tadi kan pilihannya ada wakeboarding nih, ya kan? Wakeboarding ini juga olahraga air, Young Stars, tapi olahraga air yang seperti apa? Apakah sebuah papan besar yang ditarik menggunakan perahu, jadi kayak surfing gitu, tapi ditarik perahu, atau B, dia adalah papan besar, tapi kamu menjalankan papannya ini menggunakan dayung? Yang mana nih jawabannya? Apakah A, ditarik perahu, atau B, menggunakan dayung? Kita baca dulu yang udah gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Ipul yang menjawab B, berarti mendayung ya. Ada papan besar yang kemudian pakai dayung. Ada Mas Hanafi juga menjawabnya B, ya, yang di dayung. Terus habis gitu ada Mang Tia, ini ngejawabnya A, ditarik sama perahu. Mas Yusuf Triyono menjawab A, selancar yang ditarik menggunakan perahu. Mas Ferdi juga jawabnya adalah A juga, ya, ditarik sama perahu. Terus habis gitu juga ada siapa nih? Coba aku cek dulu. Katio, ya. Ada Katio yang udah bergabung juga. Jawabannya adalah A, ditarik perahu selancarnya. Baik. Dari yang sudah bergabung, ada Mas Tio, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mang Tia. Ini yang menjawab A, kemudian Mas Hanafi sama Mas Ipul menjawab B, ya. Kakak Angel, selamat pagi. Ini menjawabnya yang A, ditarik sama perahu, Kak Dip. Oke. Jadi ada dua yang menjawab menggunakan dayung gitu ya. Sisanya ditarik sama perahu. Baiklah kalau begitu, kita coba kunci dulu jawabannya yang Stars ya. 3, 2, 1, dibi kunci jawabannya. Dan wakeboarding adalah olahraga air yang seperti apa? Apakah A, sebuah papan seperti surfing yang ditarik menggunakan perahu, atau B, sebuah papan yang cukup besar dan menggunakan dayung untuk bergerak di atas permukaan air? Dan jawabannya adalah

Yang A. Jadi wakeboarding itu adalah olahraga sebuah papan yang ditarik menggunakan perahu youngsters. Jadi wakeboarding itu olahraga yang mirip-mirip sama surfing, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda ya. Jadi ditarik sama perahu gitu. Kalau yang tadi yang menggunakan dayung itu namanya paddle.

Mau wakeboarding ini lebih menguji adrenalin juga karena tetap ada di tengah-tengah laut gitu yang stars. Dan ini hampir semua otot-otot yang ada di tubuh kita itu akan bekerja keras untuk menjaga keseimbangan di atas papannya ini. Jadi karena memang olahraganya mirip-mirip kayak surfing gitu ya. Dan yang paling penting di olahraga wakeboarding yang tadi ditarik pakai perahu itu, koordinasi mata dan juga tangan itu benar-benar luar biasa banget yang stars. Karena kenapa? Karena bisa mengontrol gerakan saat mengikuti perahu akan meningkatkan koordinasi antara mata dan juga tangan. Jadi ketika kita ditarik sama perahu, aku pernah nih nyobain dan gak bisa. Kayak aku selalu jatuh-jatuh. Mohon maaf banget nih ya, kayak memang tidak berbakat olahraga air gitu yang stars ya. Tapi kalau berendam di air boleh, tapi kalau olahraga air kayaknya enggak dulu gitu ya. Jadi memang ini agak sedikit sulit karena jujur aja ketika nyobain langsung nih yang stars, itu tuh ada percikan-percikan air ya yang akan kena ke badan kita dan ke mata kita. Be honest, jadi agak sedikit susah untuk melihat ini sebenarnya arahnya mau kemana nih. Ya kan? Nah, badan kita udah mencoba untuk bawa ke kanan tapi ternyata perahunya ke kiri gitu. Jadi emang agak sedikit susah kalau menurut aku wakeboarding ini yang stars. Jadi ya buat yang jago-jago best sih yang stars. Yang kalau aku lihat ada banyak turis-turis lokal ya, baik yang dari Lombok, dari Bali, dari Banyuwangi, itu pintar-pintar banget nih surfing ataupun juga wakeboarding kayak gini ya stars. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini.

Kalau tadi snorkeling adalah olahraga air yang memungkinkan kamu untuk melihat keindahan bawah laut tanpa perlu menyelam terlalu dalam. Nah, olahraga air yang melihat keindahan bawah laut dengan menyelam begitu dalam, menjelajahi kehidupan bawah laut lebih dalam lagi, itu namanya titik-titik-titik. Apakah A, parasailing, atau B, diving? Atau A, parasailing, atau B, diving? Yang mana jawabannya? Kalau tadi snorkeling itu adalah melihat keindahan bawah laut dari permukaan aja. Nah, kalau melihat keindahan bawah laut sampai benar-benar ke bawah laut, youngsters, itu namanya titik-titik-titik. Apakah A, parasailing, atau B, diving? Sekali lagi, kalau tadi ya pertanyaan pertama, snorkeling itu olahraga air yang gimana gitu ya, yang memungkinkan kita untuk melihat keindahan bawah laut di permukaan aja, ya kan, yang ya cetek lah gitu. Tapi kalau ini melihat keindahan bawah lautnya sampai benar-benar dalam, yang stars, itu namanya titik-titik-titik. Apakah A, parasailing, atau B, diving? Apakah A, parasailing, atau B, diving? Yang mana nih? Melihat keindahan bawah laut, olahraga air yang dimana kita bisa melihat keindahan bawah laut benar-benar dalam banget. Jadi gak cuman alat yang simpel dari mulut itu aja yang start kayak snorkeling tadi, tapi yang ini emang bener-bener sampai harus pakai baju yang super ketat itu, ngerti ya. Nah, terus abis gitu perlu bawa tabung dan lain sebagainya. Nah, itu namanya apa tuh yang start? Apakah A, parasailing, atau B, diving? Ya, jujur sih ya, sumpah sih, kalau aku pengusaha kaya raya nih, pertanyaan tebak cepat yang berhubungan sama laut-laut kayak gini, pemenangnya akan berangkat ke Raja Ampat gitu sih. Ya, tapi apalah deh, aku cuma penyiar doang yang stars. Aku bukan yang punya perusahaan ini. Ya kan? Jadi boleh kita sambil menikmati, wah, membayangkan gitu. Boleh lah, sambil afirmasi positif. Mudah-mudahan nanti kalau ada liburan bisa benar-benar nikmatin keindahan bawah laut gitu, bareng sama keluarga besar ya yang

Masters ya. Jadi makin enak gitu. Ah, seru banget pasti, ya kan? Oke, pertanyaannya nih yang start sekali lagi. Kalau tadi di pertanyaan pertama, olahraga surfing itu adalah olahraga yang melihat keindahan bawah laut tapi cuman ada di permukaan aja. Nah, olahraga air yang melihat keindahan bawah laut dari dalam banget gitu ya, dari dalam, enggak cuma di permukaan aja. Itu adalah olahraga titik-titik-titik. Apakah A, parasailing atau B, diving? Coba dibaca dulu yang udah gabungan di WhatsApp kita ya. Oke, ada siapa nih? Yang udah gabungan ada Mang Tia menjawab B, diving. Ada Mas Yusuf Troyono menjawab diving, B. Ada Mas Ipul menjawab B, diving. Terus abis itu ada Mas Hanafi menjawab B juga, diving. Terus ada Mas Reno menjawab B. Mas Ferdi, diving. Bismillah, menang, koper udah siap, Dip. Aduh, itu kalau beneran ya hadiahnya ke Raja Ampat, aku juga mau berangkat, ya kan. Terus abis itu ada Mas Aditya, B, tapi kalau di darat bisa kena kartu kuning dari masjid. Aduh, bukan gitu maksudnya. Mas Aditya nih muncul-muncul, bisa aja. Terus abis gitu ada Mas Tio yang menjawabnya diving. Jadi banyak nih ya yang ngejawab diving. Menurut Dibi gak ada yang jawaban lain selain diving nih, Young Stars. Oke, kita kunci jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.

Menyelam dan melihat, menjelajahi keindahan kehidupan bawah laut yang lebih dalam, gak cuma di permukaan aja. Namanya titik-titik-titik. Apakah A, parasailing, atau B, diving? Dan jawabannya adalah Youngsters Diving. Bener banget semuanya. Keren loh ya. Manifestasi dulu ya, manifesting. Semoga nanti ada rezeki untuk benar-benar bisa diving, snorkeling, Youngsters, bareng sama keluarga gitu ya, Youngsters ya, di hari libur. Seru banget. Jawabannya adalah diving, Youngsters ya. Dimana diving ini adalah menyelam, yang dimana ini adalah olahraga air juga, yang memungkinkan kita untuk bisa menjelajahi kehidupan bawah laut lebih dalam. Dengan perlengkapan yang pastinya jauh lebih lengkap gitu ya, untuk bisa tahan terhadap udara yang ada di dalam air. Nah, manfaatnya itu sebenarnya mirip-mirip ya, untuk meningkatkan kapasitas pernafasan juga gitu, meningkatkan kapasitas paru-paru yang stars, dan juga meningkatkan kekuatan otot, karena selama menyelam kita akan menggunakan otot-otot tubuh untuk berenang di bawah laut gitu. Jadi bisa meningkatkan kekuatan otot tubuh secara keseluruhan gitu deh. Sedangkan tadi yang stars, parasailing itu adalah olahraga air yang memungkinkan kamu untuk terbang di udara sambil ditarik perahu yang bergerak cepat. Nah, ini biasanya di tempat-tempat wisata nih yang stars ya, yang sering kita lihat itu. Nah, walaupun ini lebih banyak melibatkan elemen udara, tapi parasailing ini juga dianggap sebagai olahraga air karena dilakukan di atas permukaan air yang stars gitu. Manfaatnya apa kalau parasailing sendiri? Itu bisa menguatkan otot kaki dan juga otot punggung. Terus juga bisa stresnya mesti ditekan sih, Dip. Ya karena banyak orang-orang stres sekarang ini yang stars. Entah karena ekonominya yang lagi enggak karu-karuhan gitu kan. Harga naik. Aku sedih loh yang stars. Beras harganya naik loh. Ya kan? Donat favoritku harganya naik loh sekarang loh, ya kan? Kopi favoritku harganya naik-naik semua wis, pokoknya stres kan jadinya. Nah, ini kenapa bisa mengurangi stres? Karena sensasi terbang tinggi sambil nikmatin pemandangan laut itu ngebuat kita jadi lebih rileks. Buat yang berani-berani aja, tapi buat yang enggak berani ya makin stres, ya kan? Nyoba parasailing, Youngsters gitu.

deh. Itu tadi olahraga air yang udah cukup familiar lah ya, untuk sering kita lihat dan mungkin untuk yang pernah kamu coba juga. Jadi kalau misalkan kamu lagi mau liburan di laut, di pantai, terus mau nyoba olahraga air itu, jangan sampai salah nama ya, yang stars ya. Yang dimaksud diving, yang kamu sebutin snorkeling. Nah, salah tuh ya. Yang kamu masuk snorkeling, yang kamu sebutin surfing. Nah, bahaya juga tuh ya. Jadi hati-hati ya kalau nyebutin istilah olahraga air, karena kita bersama dengan air nih, kalau sampai salah sebut bahaya, resikonya bisa besar ya, stars. Well, sekarang waktunya Dibi untuk puterin dulu satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat aku puterin pagi hari ini, yaitu satu single dari Destiny Child, Lose My Breath. Nah, pas banget nih kalau di dalam air kan kita kehilangan nafas ya. Ya wes, langsung aja ini dia dedikasi buat kamu yang star, sambil bentar lagi aku spill dua musisi yang aku battlein di back to back song. Tetap stay tune terus di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Alright, the music just turns me on. DJ. What's up, everybody? I'm Eminem. Ready for one.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia udah netapin kalau Hari Raya Idul Adha bakal jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan yang disampaikan langsung sama Menteri Agama Nasaruddin Umar ini juga sebagai harapan kalau perayaannya bisa dilakukan secara bersama-sama.
0: DJ by DJ FM.

Cahaya jadi jembatan ya, yang harus jadi pengiring untuk Dibi mau nge-spill dua musisi yang bakal Dibi battle-in di pagi hari ini, yang harus. Tapi sebelum Dibi share dua musisi yang aku battle-in di pagi hari ini dan kenapa dua musisi ini yang aku battle-in, aku mau sapa dulu untuk youngsters yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Halo, selamat pagi Mas Yusuf UU yang mau kasih rekomendasi lagu Ed Sheeran Perfect. Terima kasih. Wih, tumben banget Mas Yusuf UU agak sedikit melo dan agak sedikit romantis ya. Biasanya lagunya tuh kayak kemarin, Linkin Park, Somewhere I Belong gitu. Yang lagu yang cadas-cadas. Untuk hari ini agak sedikit kalem ya Mas Yusuf ya. Oke, ditunggu lagunya, nanti Dibi bakal puterin bentar lagi banget. Ada Kak Ayu yang pagi hari ini juga udah bergabung. Selamat pagi Kak Ayu. Pagi Kak Dibi, mau request lagunya Christina Perry yang Jar of Hearts. Oke, ditunggu juga lagunya ya Kak Ayu ya. Nanti Dibi bakal puterin satu-satu, oke? Okay? Nah, yang stars untuk dua musisi yang Dibi battle-in pagi hari ini, ini adalah ikon Disney atau penyanyi jebolan Disney yang mereka ini sudah mendapatkan bintang Hollywood Walk of Fame ya stars. Kenapa kok tiba-tiba banget nih ya ngebahas tentang Walk of Fame? Karena yang stars happy banget nih selama perjalanan karirnya dia, akhirnya dia mendapatkan bintang Walk of Fame yaitu Miley Cyrus yang stars, yang akan dilaksanakan di minggu ini nih yang stars kira-kira ya. Jadi sekali lagi selamat untuk Miley Cyrus akan mendapatkan bintang Walk of Fame yang it's finally happening gitu yang stars di tanggal 22 Mei ya, di hari Jumat itu akan ada peresmian gitu bintang Walk of Fame yang akan diterima oleh Miley Cyrus yang stars. Secara kalau di sana ya di Walk of Fame ini ada banyak banget yang stars gitu, ada banyak banget Walk of Fame. Nah tapi ternyata yang stars kalau dari Disney atau ikon Disney sendiri kan Miley Cyrus ini Hannah Montana gitu kan. Nah selain Miley Cyrus juga ada musisi lain yang juga sudah mendapatkan Walk of Fame sebelumnya yang stars. Well, dua musisi yang aku battle-in adalah jebolan Disney yang kedua-duanya sudah mendapatkan Walk of Fame. Satunya akan, satunya sudah. Kita ke akan dulu kali ya, yang akan menerima Walk of Fame yang aku battle-in di pagi hari ini ada Miley Cyrus lewat single The Climb.

Kalau kamu pilih Miley Cyrus yang akan menerima bintang Walk of Fame di tanggal 22 Mei 2026, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Decline.

Ah, lagu ini emang sangat-sangat-sangat Miley Cyrus banget ya. Ya menurut aku ini masih sisi lembutnya Miley Cyrus sebelum lagu-lagunya ya dia dengan versi Miley Cyrus yang sekarang itu muncul ya Stars. Ini tuh masih kayak kebawa-bawa Disney-nya gitu ya di tahun 2009 gitu. Jadi masih agak sedikit kalem gitu. Kalau kamu mau Miley Cyrus, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah The Climb ya Stars. Silahkan di vote kalau misalkan memang kamu suka sama lagu The Climb atau suka sama Miley Cyrus-nya. Sedangkan musisi kedua ini adalah seniornya Miley Cyrus di Disney, yang dimana juga udah lebih dulu menerima bintang Walk of Fame. Dan gitu ya, lagu yang aku kasih buat kamu ini juga jauh lebih mundur ke belakang di tahun 2002. Kalau tadi The Climb di tahun 2009, satu lagu yang ini di tahun 2002 ya Stars. Ada Christina Aguilera. Dan salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Beautiful.

Sisi yang aku battlein di pagi hari ini sama-sama jebolan Disney yang stars. Kalau si Christina Aguilera ini itu ya apa namanya The Mickey Mouse Club ya yang stars ya dikenalnya ya. Dan kalau misalkan kamu suka dari dua musisi ini, yang mana yang akan kamu pilih? Boleh langsung aja vote lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sekali lagi, ada dua musisi jebolan Disney. Yang satunya sudah menerima bintang Walk of Fame, satunya akan menerima bintang Walk of Fame, lebih tepatnya di tanggal 22 Mei 2026 hari Jumat besok ya, Stars. Yang pertama adalah Miley Cyrus lewat single The Climb.

Sedangkan musisi yang kedua yang stars yang dibattlein sama Miley Cyrus adalah seniornya sendiri ya, dari Disney, yang sudah lebih dulu menerima bintang Walk of Fame, yaitu ada Christina Aguilera.

Mau pilih yang mana? Mau pilih Miley Cyrus lewat single The Climb atau mau pilih Christina Aguilera lewat single Beautiful? Yang dimana dua musisi ini itu akan ada dua lagu ya yang stars, tapi satu lagunya masih ditaruh di berangkas gitu, belum di-share ke kamu. Jadi dari lagu yang ada dan penyanyinya ini, yang mana kira-kira yang bakal kamu pilih? Ada Christina Aguilera lewat single Beautiful atau Miley Cyrus lewat single The Climb? Langsung aja yang stars vote lewat WhatsApp kita, karena nanti dua lagu dari musisi pilihan kamu akan menjadi penutup atau closing di The Morning Crew. Christina Aguilera, Beautiful atau Miley Cyrus, The Climb. Langsung aja, langsung kasih tahu di WhatsApp atau DM di @DJFM Surabaya. Sekarang Dimi mau kasih dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf Uu.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabersku, yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kadis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau. Biar awal November ini bisa

0: disebut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
1: Oh, wow.
0: Dia memilih orang lain. Tapi tenang. Untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
1: Alhamdulillah.
0: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
1: Wow.
0: Yang perhatian.
1: Yes.
0: Dan yang pasti dianya juga sayang.
1: Alhamdulillah.
0: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
1: Oke. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Kurang 30 menit lagi Dibi nemenin kamu di sini All Stars. Tapi jangan sedih ya, karena untuk penutup The Morning Crew pagi hari ini bisa kamu pilih All Stars seperti biasa, seperti hari-hari biasanya juga. Di The Morning Crew ada yang namanya Back to Back Song, di mana dua musisi Dibi battle-in dan masing-masing musisi punya dua lagu yang nanti bakal jadi teman kamu di penutup The Morning Crew All Stars. Nah, untuk hari ini dua musisi yang aku battle-in adalah jebolan dari Disney All Stars, yang di mana juga mereka ini sudah pernah mendapatkan bintang Hollywood Walk of Fame, dan satunya lagi akan mendapatkan bintang Hollywood Walk of Fame. Kamu tahu kan artinya kenapa seseorang itu mendapatkan bintang Hollywood Walk of Fame? Karena dia itu adalah orang yang sangat berpengaruh nih di dunia gitu. Jadi bisa dibilang bahwa itu sebuah penghargaan yang cukup sesuatu gitu untuk musisi ataupun juga untuk film atau untuk artis gitu yang ada di luar negeri sana yang stars. Nah, dua musisi ini yang pertama adalah yang akan menerima Walk of Fame, bintang Hollywood Walk of Fame di tanggal 22 Mei 2026, yaitu ada Miley Cyrus.

Dan kalau kamu pilih Miley Cyrus, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah The Climb, ya Stars. Apakah lagu ini dan musisi ini yang pengen kamu dengerin nanti di penutup The Morning Crew?

Selain Miley Cyrus, nanti Dibi juga bakal battle-in ya, star satu musisi jebolan Disney juga. Yang ini sih sudah menerima bintang Hollywood Walk of Fame ya. Jadi ini adalah seniornya Miley Cyrus yang stars, yang udah duluan nerima bintang Hollywood Walk of Fame. Tidak lain tidak bukan adalah Christina Aguilera.

Dan kalau kamu pilih Christina Aguilera, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Beautiful. Jadi kira-kira untuk penutup The Morning Rabu ini, kamu lebih pilih Miley Cyrus atau Christina Aguilera? Langsung aja kasih tahu yuk, Youngsters, lewat WhatsApp bisa, lewat DM juga bisa.

Yang mana kira-kira yang bakal kamu pilih, yang Stars, Miley Cyrus atau Christina Aguilera? Sekali lagi, kalau kamu pilih Miley Cyrus, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah The Climb.

Udah ada beberapa yang masuk nih ya Stars ya. Tapi kayaknya masih kurang nih untuk meyakinkan mana ya jadi pemenangnya. Jadi boleh langsung aja yuk, Miley Cyrus The Climb atau Christina Aguilera Beautiful, yang mana yang bakal kamu pilih ya Stars? Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita. Sekali lagi nomornya ada di 081-888-0948. Atau kamu bisa langsung aja lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Yang mana yang bakal kamu pilih yang Stars untuk pagi hari ini? Miley Cyrus atau Christina Aguilera? Christina Aguilera atau Miley Cyrus? Nah, ini dia ya yang bisa kamu pilih sekarang juga yang Stars. Karena seperti biasa ya di jam 8.50 voting back to back song bakal ditutup. Jadi walaupun bisa masih menimbang-nimbang, mikir-mikir yang mana ya yang bakal aku pilih ya gitu. Tapi waktunya gak banyak, tenang aja, waktunya gak banyak. Aduh, ketambahan voting yang ngebuat akhirnya makin sama kedudukannya. Ayo, ayo banyakin lagi. Ayo banyakin lagi, ini ada yang vote. Tiba-tiba perolehannya sama nih poinnya, gimana nih? Jadi masih harus butuh lagi Christina Aguilera atau Miley Cyrus atau Christina Aguilera. Langsung aja yang Stars ya, ini kalau aku lihat dari perolehan yang sudah masuk sih kedudukannya sama nih, imbang nih yang Stars. Gak bisa nih kayak gini nih, kalau kedudukan imbang kayak gini gak bisa nih ya. Aku masih harus cari suara lagi nih kalau kedudukannya imbang ya. Jadi kalau daripada nanti mepet-mepet udah jam 8.50 kedudukannya imbang, ya nyari lagi nih suaranya ya kan. Suara kali ini tidak menentukan masa depan kamu ya Stars, cuma menentukan nanti closing The Morning Crew mau diputerin lagu apa. Udah gitu aja ya, tidak menentukan masa depan dan tidak menentukan perekonomian kok ya, tenang aja ya. Ya wes, sambil kamu menimbang-nimbang, sambil kamu mikir-mikir, Miley Cyrus atau Christina Aguilera ya, sambil dikasih dulu satu single dari mendiang Vidi Aldiano, Datang dan Kembali di The Morning Crew.

0: main ke rumah, udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
3: Youngsters Radio 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Satu lagu yang lagi viral dari Nona Rollerblade gara-gara, oh ternyata lagu ini yang kelihatannya gak mudah gitu ya dibawain di First Take Japan, dan itu kelihatan kayak mereka suaranya nyatu banget dan gampang banget ya mereka nyanyiinnya ya, yang stars ya. Kelihatan seksi-seksinya nih masing-masing dari personilnya Nona ini ya. Dan sekarang udah jam 8.52 menit, itu artinya back to back song, voting back to back song di Bitutup. Dan waktunya Dibi juga buat bacain yang udah gabungan nih yang stars ya, yang sudah kirim untuk vote-nya gitu, kira-kira untuk pagi hari ini lebih memilih Miley Cyrus atau memilih Christina Aguilera. Coba kita cek dulu ya di WhatsApp nih. Dibi coba lihat yang ada di Instagram deh. Kira-kira sudah ada yang vote untuk yang ada

0: di Instagram, karena kan dia masuknya di request nih youngsters. Oke. Coba. Oke, baik. Ternyata semuanya ada di WhatsApp dulu. Oke. Yang ada di WhatsApp ada Mas Ferdi yang pilih Christina Aguilera. Ada Mas Reno juga yang pilih Christina Aguilera juga ya. Oke, terus abis gitu aku vote Christina Aguilera kak. Ada Mas Reno nih. Terus juga abis gitu ada Mas Yusuf Triyono yang pilih Miley Cyrus Yayu. Iya kan. Terus abis gitu ada Mang Tia yang pilih Miley Cyrus aja wes gitu. Terus juga ada Mas Yusuf Oo, aku pilih Miley Cyrus kak. Oke. Terus juga aku mau sapa ada kakak Angel yang pilih Miley Cyrus aja. Christina Aguilera terlalu lama, aku gak tahu. Terus abis itu ada Mas Rishad dan juga Mas Tio sama-sama pilih Christina Aguilera. Jadi kalau di Miley Cyrus ada Mas Yusuf Triyono, Mang Tia, Mas Yusuf Oo, Kakak Angel, ada 4 suara. Di Christina Aguilera ada Mas Ferdi, Mas Reno, Mas Rishad dan juga Mas Tio yang pilih Aguilera. Masing-masing 4 nih, gimana nih? Kurang 1 suara aja yuk untuk menentukan Miley Cyrus atau Christina Aguilera. Kurang 1 suara aja. Bisa lewat DM ataupun juga lewat di WhatsApp. 1 suara, ayo tentukan Miley Cyrus atau Christina Aguilera. Ya, yang mana nih? Yang mana nih? Kira-kira nih, yang mana nih? Christina Aguilera atau Miley Cyrus? Kurang 1 nih, sama 4 sama nih. Gimana? 4 suara untuk Miley Cyrus, 4 suara untuk Christina Aguilera. Kurang 1 suara yang akhirnya menentukan aku mesti puterin Miley Cyrus atau Christina Aguilera. Ayo. Kurang 1 suara aja. 1 suara penentu ini ya. Satu suara penentu di 081-888-0948 atau di at di JFM Surabaya lewat DM. Mau Miley Cyrus atau Christina Aguilera? Kurang 1, 4 sama nih. Gimana ini, gimana ini, gimana ini. Oke, sudah masuk di WhatsApp ada Mas Umar. Halo Mas Umar. Aku dari tadi stay tune tapi sorry banget ya Dim, gak bisa ikutan gabungan. Karena kamu butuh 1 suara, aku muncul. Aku pilih Miley Cyrus aja. Baiklah kalau begitu ya. Berarti suara yang sudah masuk ditambah Mas siapa? Umar. Jadi Miley Cyrus 2 lagu yang bakal aku puterin ya stars ya. Baiklah, selain The Climb nanti satu single yang juga bakal aku puterin dari Miley Cyrus adalah Adore You. Itu adalah 2 lagu dari Miley Cyrus sebagai peneman malam sepi, enggak dong, kayak peneman kamu di saat aku harus pamitan youngsters. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ini ya. Dan dengerin terus semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Jangan lupa besok bakal ada DJ Alvin yang nemenin kamu di The Morning Crew. Hari Kamis, Jumat ada DJ Alvin yang nemenin ya. Dan selain itu juga nih youngsters, jangan lupa untuk save nomor WhatsApp kita biar kamu bisa sapa-sapa penyiar-penyiarnya, ikutan interaksi, atau kalau misalkan kita lagi ada kuis-kuis nih, nah kamu bisa ikutan juga di situ ya. Dan jangan lupa untuk follow juga sosial media kita di @djfmsurabaya. Jaga kesehatan terus yang stars, karena lagi musimnya tidak menentu. Aku sudah terserang flu ya, jadi jangan sampai kamu sakitan juga ya. Kamu harus jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, minum vitamin kalau perlu, minum air putih yang banyak, jangan manis-manis terus gitu ya. Ya wes, kalau gitu ini dia Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini, pilihan kamu edisi 20 Mei 2026. Please welcome Miley Cyrus. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song pilihan yang terus.

0: Spotify. Make some noise!
1: Διάστας Radios.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM. Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personel Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja, Youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Lagi rebahan terus. Haduh deh. Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum ambesir.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Wah, ada sejarah baru nih Hiang Stars, di mana Indonesia berhasil jadi juara umum perdana SEA Esport Nations Cup 2026 yang digelar di Vietnam. Tim Esport Indonesia sukses ngumpulin 446 poin Hiang Stars dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 perunggu. Congratulations!
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
2: Oh wow.
3: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
1: DJ Highlight by DJ.

0: ambil.
1: Lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Bos ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Chatroom Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkait tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya

0: by DJ FM.
1: Grup Nona lagi-lagi bikin bangga nih Hiasters. Ini karena single pertama mereka, Shoot, berhasil ada di posisi pertama Melon Music Korea Selatan, kategori lagu paling populer dari girls group Asia Tenggara. Single mereka ini didengarkan lebih dari 700 ribu kali. Baru posisi keduanya ditempatin sama Bini lewat single Cherry on Top dengan 95 ribu streams. Bisa dibilang 10 besarnya banyak didominasi sama Nona sih Hiasters. Single mereka yang lain juga ada di posisi 3, 5, 7, 8, dan 9.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Yo Youngsters, selamat siang. Balik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters yang bakal nemenin siang kamu selama 2 jam ke depan sampai jam 1 siang nanti. Dan seperti biasa, hari ini kita bakal seru-seruan bareng lewat playlist Indopop yang siang hari ini. Dan mungkin yang mau lagi, kamu lagi kerja, kuliah, makan siang, rebahan di jalan, atau mungkin lagi nyari mood biar balik semangatnya, sini merapat Youngsters. Karena Hans juga bakal puterin requestan dari kamu, rekomendasi playlist pilihan kamu Youngsters, plus update info atau cerita-cerita seru yang lagi rame dibahas di hari atau di minggu ini. So, jangan kemana-mana, stay update, stay happy, and stay tune terus bareng Hans cuma di DJ FM Surabaya. Dan buat pemanasan siang hari ini sudah ada Nabila Tahkia Cegil yang bakal membuka siang hari ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway. Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Halo Yelser, selamat siang dan welcome back di jamnya Yelser ya, barengan sama Hans yang bakal nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Gimana nih kabarnya hari ini Yelser? Masih full energi atau udah mulai aduh pengen rebahan aja deh? Yang lagi kerja semangat ya. Terus yang lagi kuliah jangan lupa buat fokus walaupun ya ngantuk-ngantuk dikit gitu ya. Dan yang lagi rebahan di rumah sambil dengerin radio, wah ini kamu paling nyaman sih buat hari ini ya. Gak apa-apa, dinikmatin aja. Pokoknya ya apapun aktivitas kamu di siang hari ini, karena cuaca hari ini juga lumayan bikin mood pengen santai ya. Gak panas juga, gak mendung banget gitu. Tapi pokoknya enak lah dan pas banget gitu ya. Jadi kayak buat santai pun juga nyaman banget gitu ya. Apalagi akhir-akhir itu sebenarnya Surabaya tuh random banget cuacanya ya. Terus kadang panasnya tuh bikin pengen nyemplung kolam gitu ya. Terus ya, beberapa jam kemudian malah hujan deras dan bikin jalanan jadi macet total gitu ya. Karena emang kerendeman dari cuaca ini juga sering timbulnya nih penyakit-penyakit nih. Kayak sekarang Hans lagi kena flu dan batuk ya. Makanya suaranya agak-agak bindeng serak-serak begini ya. Jadi ya dimaklumin aja ya. Jadi buat kamu, karena cuaca random kayak gini, tetap jaga kesehatan ya. Yang jangan lupa makan yang banyak dan juga minum vitamin. Yang sering telat makan, ayo mulai sekarang makannya teratur dah. Dan yang kurang tidur nih, coba dicicil istirahatnya. Dan yang tiap hari ngopi, ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, asalkan jangan lupa minum air putih juga, karena itu ya penting banget tuh air putih daripada kopi ya. Dan by the way, siang hari itu emang sebenarnya paling rawan ya, mood turun nggak sih sama ngantuk gitu. Apalagi di jam istirahat ini habis makan siang kan ya, mata mulai berat, kerjaan masih ada tapi tugas juga belum kelar. Aduh. Tapi tenang aja Yansos, karena Hans bakal nemenin siang kamu dengan playlist Indopop yang asik-asik banget. Mau kamu lagi di kantor, di mobil, di kampus, di rumah atau dimanapun ya, lagi nyari tempel HP, sini merapat aja pokoknya. Dan seperti biasa, selain playlist pilihan dari Hans, kamu juga boleh banget ya ses request lagu favorit kamu yang mungkin on repeat di playlist kamu nih hari ini atau di akhir-akhir ini ya. Mau lagu galau, lagu nemenin kerja, lagu nostalgia mungkin ya, atau mungkin lagu yang lagi repeat semingguan ini, boleh banget gas langsung rekomendasiin ke Hans saja lewat WhatsApp ya di 081-888-0948 atau DM aja di Instagram kita @djmmsurabaya. Dan ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi ya. Tinggal cari aja story yang ada jamnya ya sus, dan ada akunya, dan di situ ada question boxnya, tinggal kamu isi. Oke, pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang mungkin lagi di luar Surabaya nih tapi tetap pengen stay update bareng DJ FM, terang aja kamu bisa lewat streaming langsung di www.djfm.co.id atau lewat radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Kamu tinggal download aja dan tinggal cari yang ada logo DJ FM-nya. Kamu tinggal dengerin lewat situ, bisa banget ya. Jadi gak ada alasan dan gak ada drama-drama kamu ketinggalan info dari DJ FM Surabaya. Yap. So, yang siapin posisi ternyaman kamu sekarang ini ya. Ambil cemilan, kopi dan makan siangnya dulu karena sudah masuk jam istirahat. Tutup laptop kamu dan kita chill hari ini dengan playlist di jamnya Yelsers. Ada satu playlist yang seru banget dari Hi-Fi Kereta Kencan yang pembuka hari ini ya, biar kamu makin enjoy, semangat menjalani hari Rabu yang cerah hari ini Yelsers.

HP kamu sepi, debuan, makanya chat kita dong di 081 888 0948. Kali aja nyambung.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
7: Dari Winslow
8: Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Grup Nona lagi-lagi bikin bangga nih Hiasters. Ini karena single pertama mereka, Shoot, berhasil ada di posisi pertama Melon Music Korea Selatan, kategori lagu paling populer dari girls group Asia Tenggara. Single mereka ini didengarkan lebih dari 700 ribu kali. Baru posisi keduanya ditempatin sama Bini lewat single Cherry on Top dengan 95 ribu streams. Bisa dibilang 10 besarnya banyak didominasi sama Nona sih Hiasters. Single mereka yang lain juga ada di posisi 3, 5, 7, 8, dan 9.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

Masih di Nine for Pedic di JFM Surabaya barengan sama Hans ya, yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya sus. Dan di siang hari ini seperti biasa, sebelum aku kasih info-info terupdate buat kamu ya, aku mau bacain dulu yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya di WhatsApp dan juga Instagram. Tapi aku geser ke WhatsApp dulu karena udah beberapa yang isi ya, udah beberapa yang masuk pesan ya. Ada yang paling gercep hari ini Mas Ferdi, katanya pilek kah Hans? Suaranya seksi banget katanya, cepet sembuh ya bro. Ya gimana ya Mas Ferdi, ini pilek banget gak sembuh-sembuh ini. Aduh gimana ya, kemarin tuh perasaan baru kemarin tuh masih oke-oke aja tuh, terus hari ini tuh puncaknya suaranya jadi begini nih. Jadi ya udahlah dijalani. Jadi sorry banget kalau kamu keganggu yang sos ya dengan suara seksiku ini ya, dengan kata Mas Ferdi ini. Hari ini Mas Ferdi mau request lagu The Massive Merindukanmu ya Hans. Makasih Hans. Siap Mas Ferdi. Semoga kamu sehat selalu ya Mas Ferdi. Selain kamu juga semuanya yang sehat selalu, jaga kesehatan. Katanya es terus. Gak pernah minum es ya aku hari akhir-akhir ini, gak tahu kenapa ya. Tapi emang karena cuaca mungkin ya. Make sense gak kalau cuaca tuh? Karena cuaca hari ini kan gak menentu ya, kadang hujan kadang panas, jadi sering banget kehujanan, kepala jadi pusing ya kan. Ya jadi gitu, bukan karena es. Ingat, bukan karena es nih Mas Ferdi ya. Jadi jangan menyalahkan es karena aku jarang minum es ini ya, karena cuaca. Positif thinking aja karena cuaca ya. Dan lanjut di answers, ada dari siapa nih? Ada dari Asri, Kak Asri ya. Halo Kak Asri, selamat siang. Izin request lagu Sabrina Leonor ya, yang judulnya Haha. Oke Kak Asri, ditunggu setelah ini aku amanin di playlist buat kamu ya. Ada juga dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang. Hari ini Kak Ayu mau dengerin lagunya Puspa ya, tolong diputerin. Siap Kak Ayu, ditunggu aja setelah ini aku puterin buat kamu. Dan wait, tunggu bentar ya sus, ini kenapa WA aku jadi error begini dah. Bentar ya, sabar. Jadi buat kamu ya sus yang masih baru gabungan ya, yang baru gabungan boleh banget update-update aja playlist kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau di Instagram kita bisa banget di @djfm Surabaya ya. Dan nih udah balik nih WhatsAppku ya, lanjut aku bacain dulu.

yang blanket ya. Siap ditunggu, setelah ini aku puterin buat kamu kadona. Ada juga dari Kak Selin. Halo Kak Selin, selamat siang. Hari ini Kak Selin mau dengerin lagunya Sabrina Leonor juga yang judulnya Haha ya. Siap ditunggu aja dua rekomendasi lagu Haha buat kamu yang sos. Setelah ini aku amanin di playlist. Lanjut ada dari Kak, sebentar ya, ini kenapa WA aku jadi lemot banget ini ya. Ada dari Kak, Kak Intan yang hari ini mau request lagu Keris Masih Seperti Dulu, dan katanya lagu ini enak banget ya buat gamon ya. Kak Sylvia, sorry. Siap Kak Sylvia, ditunggu aja setelah ini aku amanin di playlist buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana. Lanjut ada dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan yang hari ini katanya mau request lagunya Gia Indrawari yang Rinduku. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, satu lagu dari Gia Indrawari buat kamu. Selain ini aku amanin di playlist ya, jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Carmelita yang katanya yang sus izin request lagunya Fajar Nur yang judulnya Sembuh Tanpaku. Siap ditunggu aja, setelah ini aku amanin di playlist buat kamu ya. Ada juga dari Kak Fabian yang baru gabungan banget ya. Katanya hari ini Kak Fabian mau dengerin lagunya Salma Salsabil yang terbaru yang judulnya Hacu. Sama banget nih kondisiku ya, merepresentasikan diriku banget nih lagu ini ya sekarang ini. Thank you Kak Fabian ya buat rekomendasi lagunya, jadi aku bisa putar keresahanku di akhir-akhir ini ya. Pilek dicampur tambah kerjaan, jadi ya ya udahlah ya, kita semangat menjalani apapun aktivitas di siang hari ini ya sus. Pokoknya buat kamu yang mungkin sekarang sudah break karena udah masuk jam kerja, jam istirahat ya, jadi boleh banget kamu sambil menyiapkan makan siang kamu atau mungkin menyiapkan kopi kamu ya kan, biar nggak ngantuk, biar juga pulih recharge energinya ya. Terus ditemenin sama musik dari DJ FM Surabaya spesial di jamnya yang sos ya, lagu-lagu pop yang asik seru hari ini udah nangkring di playlist, jadi aku siap muterin kapanpun dan juga aku bakal masukin amanin playlist yang seru dari kamu semua. Oke, jadi tinggal update-update aja di WhatsApp atau Instagram ya, dan tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang aku puterin dulu lagu dari The Massive, Merindukanmu, yang sudah direkomendasiin sama Mas Ferry di siang hari ini. Enjoy.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ultimate Youngsters Radio.

Pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia udah netapin kalau Hari Raya Idul Adha bakal jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan yang disampaikan langsung sama Menteri Agama Nasaruddin Umar ini juga sebagai harapan kalau perayaannya bisa dilakukan secara bersama-sama. DJ Highlight by DJ

Satu lagu yang direkomendasi dengan Kak Ayu ya. Lagu Dere Puspa sudah aku putar ya, sudah lunas Kak Ayu. Dan thank you buat Kak Ayu yang sudah rekomendasiin lagu tersebut di siang hari ini. Dan yang sus, ada satu info update buat kamu ya. Kadang ada lagu yang bukan cuma enak buat didengeri doang, tapi juga terasa kayak pelukan buat orang-orang yang lagi capek sama hidupnya ya. Nah, Hit Gita baru aja ngerilis MV Masih Ada Cahaya bareng Hindia ya. Dan banyak pendengar bilang kalau ini jadi salah satu lagu paling emosional dari album Berusaha di Bawah Hujan. Lagunya sendiri sudah rilis kemarin yang sos di tanggal 19 ya. Jadi baru banget, anget banget ya, fresh from the oven. Jadi buat kamu yang belum bisa dengerin, nanti bakalan aku puterin. Lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang lagi ada di titik paling lelah dalam hidup, tentang rasa takut, kecewa, kehilangan arah, tapi masih berusaha percaya kalau harapan itu belum benar-benar hilang. Perpaduan lirik yang reflektif dari khasnya Hit Gita gitu ya, dan nuansa emosional dari Baskara Putra itu bikin Masih Ada Cahaya ini lebih terasa warm gitu, lebih terasa hangat. Tapi di saat yang sama juga nyesek banget gitu. Bahkan di MV-nya sendiri, visual sinematik yang ditampilin pun juga ikut menggambarkan proses menerima luka, trauma masa lalu, dan juga perjuangan buat tetap bertahan hidup. Dan by the way, cahaya itu di lagu ini tuh jadi simbol ya, kecil tentang harapan gitu. Mungkin redup, mungkin hampir hilang, tapi tetap ada buat nemenin seseorang terus di jalan, buat jalan pelan-pelan gitu. Dan kayaknya ini juga jadi bukti ya, kalau rilisan musik Indonesia sekarang makin kuat dari sisi cerita dan emosinya yang sos. Bukan cuma viral aja, tapi banyak lagu di luar sana yang berhasil bikin pendengarnya itu merasa relate, atau mungkin kayak ini sih gue banget ya. Dan mungkin buat kamu yang belum dengerin lagu yang paling enak dari album Di Bawah Hujan ini dari Hit Gita, ini dia saatnya kamu buat dengerin ya, lagu dari Hit Gita, Masih Ada Cahaya.

0: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Dari Marcel Tahito ya, dengan judul Asmara ya. Barusan aku puterin spesial buat kamu yang ses. Dan yang selanjutnya, kalau tadi kan udah aku bacain requestan, sekarang masuk lagi aku bacain yang dari WhatsApp ya, karena beberapa sudah bergabung dan drop rekomendasinya di siang hari ini ya. Ada dari Mas Adnan. Halo siang Mas Adnan, hari ini Mas Adnan mau lagunya Nanti Kita Seperti Ini ya, dari Batas Senja. Terima kasih, siap. Sama-sama Mas Anan, ditunggu aja ya. Selain itu aku amanin playlist buat kamu. Dan ada juga dari Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang Mas Randy. Hari ini Mas Randy mau diputerin katanya lagu dari ini, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya, dari Nadif. Siap, ditunggu aja. Selain ini aku amanin buat kamu Mas Adnan. Dan juga ada dari Kak Lulu yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya yang ses, yang pengen diputerin lagunya Keris Masih Seperti Yang Dulu. Siap, baik, ditunggu aja buat ketiga yang sudah masuk rekomendasinya di WhatsApp hari ini ya. Dan kita geser ke Instagram yang ses, karena udah ada beberapa yang masuk juga yang sudah mengisi DM dan juga question box ya. Tapi aku bacain dulu yang dari DM hari ini, dari Mas Kevin Graham dari Cianjur ya, yang mau request lagunya Run Rahasia Part 2. Jadi tolong, atau Jadi Gila, tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, Mas Kevin, sorry. Setelah ini aku amanin buat kamu ya, jadi jangan kemana-mana Mas Kevin, ditunggu aja. Setelah ini aku puterin buat kamu. Oke, lanjut aku ceki-ceki di question box yang search, karena udah banyak banget yang drop di question box ya. Jadi aku bacain seperti biasa dari bawah. Hari ini yang paling gercep ada dari Kak Sadia Azura 09 ya. Ya, katanya pengen diputerin lagunya di ujung minggu dari Mesahira Kak Hans. Thank you. Siap, sama-sama, ditunggu aja Kak Sadia. Setelah ini aku amanin di playlist buat kamu. Dan lanjut ada dari Kak Sania yang katanya pengen diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil, dan juga Pencuri Malam by Samuel Cipta. Tadi Cegil udah aku puterin di awal banget, jadi mungkin aku bisa puterin yang Pencuri Malam ya, dari Samuel Cipta buat kamu Kak Sania. Dan lanjut yang sus, ada dari Kak Wirwan FM yang pengen dengerin lagunya Rani Parulian yang judulnya Satu Alasan. Siap, baik, ditunggu aja buat kamu Kak Wirwan FM. Setelah ini aku amanin juga di playlist. Ada juga dari Kak Pagi Bimo. Oh, ini Kak Bimo. Halo Kak Bimo, selamat siang. Ini tumben banget Kak Bimo gabungannya di Instagram, biasanya di WhatsApp ya, tapi hari ini di Instagram. But it's okay, thank you buat Kak Bimo udah drop rekomendasinya ya di siang hari ini. Yang pengen diputerin lagunya Andika dari Ariel Ancika, ini kayaknya ya, Andika atau Ancika ya, dari Ariel Noah pokoknya ya. Nanti aku ciki-ciki ya buat kamu Mas Bimo. Setelah ini aku ciki-ciki, nanti kalau ada juga aku kabarin, kalau gak ada berarti ya aku kabarin juga buat kamu. Oke, ditunggu aja pokoknya sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, ada dari Kak Ardi Lais yang hari ini mau dengerin Sembutan Paku ya, by Fajar Nur. Terima kasih, siap, sama-sama, ditunggu aja. Dan buat kamu yang sus, masih bisa update requestan sampai jam 1 siang nanti. Dan buat yang baru bergabung, dengerin di JFM, terutama di jam yang sus yang hari ini. Just quick info aja, kalau Hans cuma accept rekomendasi lagu Indopop terbaru ya, ya sekitar tahun 5 tahun atau 6 tahun ke belakang dari sekarang ya. Jadi boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu apapun itu yang sus, karena mungkin banyak yang dari kamu lagi di perjalanan dan pengen diputerin lagu-lagu yang asik gitu ya. Boleh banget kalau mau rekomendasiin ke Hans ya, lagu-lagu asik Indo favorit kamu, mau lagu galau, lagu seneng, lagu apapun itu, nostalgia pun juga boleh banget. Pokoknya rekomendasiin ke Hans di siang hari ini di jamnya yang sers ya. Update aja by WhatsApp di 081-888-0948 atau di Instagram juga bisa banget. Kamu tinggal ceki-ceki di Instagram kita @djfmsurabaya. Di Instastory kamu cek, aku sudah drop question box yang ada di yang ada tag-nya, jamnya yang sus, dan juga ada akunya ya. Kamu tinggal isi aja di situ nama penyanyi dan juga lagunya, atau DM aja kalau bisa. Oke, nanti biar bisa Hans bacain dan puterin buat kamu di siang hari ini. Oke, yang sus, lanjut
aku puterin dulu ya lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Kevin dari DM Instagram. Ada lagunya Run yang Rahasia Part 2. Oke, aku puterin buat kamu sekarang.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari yang ini.
6: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
7: Hai, aku Salma Salma.

Pernah gak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja youngsters, ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang gak ngelakuin itu. Gak ada salahnya nih, mulai besok yang gak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri gak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Satu lagu rekomendasi dari Mas Adnan sudah terputar ya, dengan rekomendasinya Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Thank you buat Mas Adnan sudah rekomendasiin Hans ya di siang hari ini, lagu dari Batas Senja. Dan yang selanjut aku bawain info terupdate buat kamu ya. Salah satu lagu yang pernah gak sih kamu ngerasa kayak lagi ngerjain sesuatu gitu ya, tapi di ujung-ujungnya malah kepikiran seseorang terus gitu. Nah, fase jatuh cinta yang bikin fokus buyar itu coba ditangkap sama Dominique Ada Diaz ya, lewat single terbarunya yang unik banget judulnya, yang yaitu Fokusku Ke Delay. Jadi Fokusku Ke Delay gitu judulnya ya. Dibungkus dengan nuansa pop R&B dan sentuhan new jack swing yang groovy sekaligus playful ya. Lagu ini ngebahas momen ketika chat random, senyuman kecil gitu ya, sampai perhatian sederhana dari seseorang tiba-tiba bikin hari berubah total. Waduh, gimana tuh berubahnya ya. Yang awalnya tuh cuma senyum-senyum sendiri gitu ya, lama-lama malah jadi susah fokus karena dia terus muter di kepala. Jadi kayak dia tuh kayak terbayang-bayang di kepala gitu ya, kayak terngiang-ngiang muka dia, senyuman dia, apapun tentang dia gitu ya. Dominique juga berhasil bikin lagu ini terasa ringan, manis, dan relate banget buat orang-orang yang lagi ada di fase flirting atau diam-diam menikmati rasa suka ke seseorang gitu ya. Ditambah konsep visualnya dan vibes lagunya yang fresh gini, Fokusku Delay ini jadi salah satu rilisan yang menarik perhatian pendengar muda belakangan ini. Karena pas aku dengerin lagunya sendiri tuh ternyata emang ini selera Gen Z banget nih lagu ini ya. Jadi siapa nih yang sekarang lagi ada di fase Fokusku Bukan Tugas Lagi ya, gara-gara seseorang gitu ya. Ya langsung aja dengerin lagu satu ini ya, yang aku yakin kamu yang setipe dengan lagunya Indah Kus, Naikila, Tensi dan semacamnya pasti bakalan suka banget ya. Dan bakalan masuk ke playlist kamu lagu dari Dominique Ada Diaz, Fokusku Ke Delay satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Now. Sound is everything. It's lucky for us.
3: Identify.
4: Napoli DJ.
5: Make some noise!

Lagu dari Mesaira di ujung minggu playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini ya di jam Nyersos. Karena sudah di penghujung acara hari ini, sudah mendekati jam 1 siang, which is sudah 2 jam Hans nemenin kamu semua Nyersos. Thank you so much buat yang dari tadi masih setia stay tune bareng Hans, yang sudah nemenin siaran hari ini ya, sambil kerja mungkin, atau mungkin lagi sambil kuliah, rebahan dan makan siang di jalan, ataupun lagi sambil nyuri-nyuri waktu buat request lagu ya. Dan makasih juga buat yang sudah aktif banget hari ini ya, mulai dari drop rekomendasi lagu-lagunya, kirim chat, request, sampai curhat tipis-tipis di siaran hari ini yang buat makin rame dan makin hangat ya. Semoga playlist hari ini bisa nemenin apapun aktivitas kamu ya, ngurangin capek dikit dan bikin mood kamu jadi lebih baik. Ya, yeah, I wish. Dan buat yang habis ini lanjut kerja atau mungkin lanjut kuliah, semangat terus ya, sos. Pelan-pelan ya jalaninya, yang penting jangan menyerah. Dan jangan lupa jaga kesehatan juga ya, yang sos, karena cuaca akhir-akhir ini random banget. Jadi jangan sampai telat makan, kurang tidur, atau mungkin kecapean ya. Pokoknya stay healthy and stay happy terus ya. Dan tentunya jangan lupa tetap stay tune terus di 94.8 di Jabam Surabaya, karena setelah ini masih ada Kiki yang nemenin kamu di sore hari nanti di jam 3 sampai jam 6 sore, yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu ya. Jadi jangan kemana-mana ya sos, atau bisa banget buat di sekarang, bisa by WhatsApp di 081-188-0948 atau by Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya ya.

And Hans pamit undur diri dulu ya. Yansas, thank you so much. Jaga mood, jaga hati, jangan lupa makan. Dan see you back lagi besok di jam Yansas, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Sebagai penutup, aku puterin lagu dari Isyana Sarfati featuring India yang hari ini. Bye-bye.

judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni. Nawila.

0: puterin dong.
1: Aku Iyo. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Jadi jagoannya Surabaya gak susah kok.
1: Dengerin aja DJ FM Surabaya.
0: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?
1: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Caperon. Thank you DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kalau aku telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Halo kak, aku Salsa dari Bojonegoro. Request Richman BSPA ya kak. Lagi keracunan lagu ini banget. Soalnya tiap denger tuh auto nyanyi tanpa sadar. I am a Richman. Makasih ya kak DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
7: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
8: I am a rich man.
9: I don't care myself.
8: I am a rich man.
9: I don't care myself.
8: I am a rich man. I'm my only expense and a high on demand.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih, ya Stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, kenalin aku Dito dari Surabaya Barat. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu Ribuan Memori dari Lomba Sihir. Puterinnya DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Waktu plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, kok teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak.

0: Tejus, Bang.
1: Tejus.
0: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tejusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya, ganti es tejusmu dengan Tejus.
3: Dari Winsport.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

0: Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo Youngsters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM. Make some noise! Di Media Stars Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Di konser pertunjukan Dua Dunia oleh Bilal Indrajaya di Jakarta, penyanyi yang ngehits lewat single Niscaya ini ya Stars, ngumumin plus ngebawain single yang belum dirilis berjudul Ulang Tahun Kita, yang ditulis spesial untuk putra pertamanya, Rajendra. Di mana ulang tahun Bilal dan anaknya ini ada di tanggal yang sama ya Stars. Tungguin ya lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @ DJ FM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Give It Up. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Chaein, dan Rukya. Give It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Give It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Give It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Give It Up by Give It Up.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJI.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu. It's bad.

0: Puteri dong.
1: Hai Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Wah, ada sejarah baru nih Hiya Stars, di mana Indonesia berhasil jadi juara umum perdana SEA Esports Nations Cup 2026 yang digelar di Vietnam. Tim Esports Indonesia sukses ngumpulin 446 poin Hiya Stars dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 perunggu. Congratulations!
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok aku yang diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.

0: Through Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Puterin dong.
1: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wing. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio. New, really.

0: Berawal dari coba-coba, ternyata beneran. Ya nih, yang star sutradara film animasi Jumbo, Rian Adriandi, rencananya bakal kolaborasi sama Rich Brian untuk terlibat di scoring film animasi komedi SCIFI yang lagi digarap sama Rian. Dari percakapan Isen di X, direspon beneran sama Rich Brian. Nah, untuk film animasinya sendiri, nyeritain tentang apa, bakal ngelibatin siapa aja, dan dirilis kapan, masih belum di-spill nih.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lorde yang judulnya What Was That. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin dari GFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

You're still listening to 94.8 DJFM, The Ultimate Young Stars Radio. Well, well, well. Masih barengan sama Kiki juga pastinya. Young Stars siap mengudara nemenin kamu pokoknya sampai jam 6 sore ya. Jadi gabungan dulu aja. Mending kamu bisa chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ataupun ke DM Instagram at DJFM Surabaya. Atau ceki-ceki deh, boleh ya, di Instagram akun yang sama, tepatnya di Instagram Story Young Stars, supaya kamu juga bisa ikutan vote untuk listening party kita.

Baru aja kamu dengerin satu lagu dari Kendrick Lamar Youngsters. Yang kalau kita tarik ke belakang ceritanya nih ya, si Kendrick Lamar pernah jadi salah satu kolaborator di album legendnya Taylor Swift. Yes, Kendrick Lamar itu berkolaborasi di lagu Bad Blood Youngsters, terutama di album 1989-nya nih, yang bakal kita kupas tuntas sore hari ini. Makanya aku mau ajakin kamu untuk pilih-pilih lagu dari Taylor Swift Youngsters, terutama lagu-lagu yang sebenarnya ini adalah From the Vault, atau lagu-lagu versi deluxe, lagu-lagu yang cuma ada di Taylor's version dari album 1989. Karena kayaknya gak ada satu hari di dunia ini gitu ya Youngsters ya, waduh agak lebay, tapi emang iya gitu loh Youngsters. Kayaknya setiap hari selalu ada aja gebrakan dari Taylor Swift, termasuk juga nih lewat albumnya 1989 yang sebenarnya udah rilis lama gitu. Tapi akhirnya setelah penantian yang cukup panjang itu, Taylor Swift mendapatkan gelar baru, atau lagu-lagu di album 1989 ini berhasil dinobatkan menjadi salah satu album yang apa ya bahasanya tuh ya, kayak punya sejarah secara culture pop itu menandai era-era switch-nya genre musik gitu, di khususnya genre musik secara global gitu ya Youngsters ya. Nanti Kiki bakal jelasin mengenai penghargaan ini lebih lanjut, tapi first of all ada slot Youngsters yang bisa kamu pilih untuk listening party kita sore hari ini. Kalau kamu pilih kayak pengen vibes yang jatuh cinta dan gak galau-galau deh Ki, lagu yang satu ini jujur cocok banget ya Stars ya. Tapi kalau kamu mau memilih lagu Taylor Swift yang lainnya, tenang, aku juga masih punya

Dan. Ya, karena kita tuh pasti pernah punya seseorang yang kayaknya kalau kamu nggak usir aku, kamu nggak bilang kalau udah ya kita sampai di sini aja, ya kita bakal nerima-nerima terus aja. Nggak tahu meskipun kita udah disakitin yang modelnya bagaimana, pokoknya kalau orang yang ini nih yang bilang jangan pergi ya dari kehidupan aku, kayaknya aku juga nggak bakal pergi deh. Why you have to make me love you? I said I love you. You say nothing back. Ah, itu dia part paling sakitnya. Dimana kita tuh sebenarnya tahu, ya kita tuh nggak dibutuh-butuhin banget. Kita tuh cuma jadi perhentian sementaranya. Sampai-sampai ketika kita udah berusaha untuk menyukai atau memberikan sepenuhnya, kita bahkan sampai bilang the sacral words itu loh, youngsters ya. I love you. Ya dia cuma diem aja. Nah, ini lagu yang cocok buat kamu. Dan kayaknya wajib hukumnya dipilih deh supaya bisa terputar nantinya di Sunset Vibes, khususnya untuk listening party nih ya, guys. Tapi tenang aja nih ya, masih ada lagu-lagu khas dari 1989 Youngsters yang juga bisa menjadi pilihannya kamu. Iya, lagu-lagu yang kalau di gosip-gosipnya, rumor-rumornya sih ditujukan untuk si Harry Styles ya, Youngsters ya. Oh. Termasuk juga di list aku yang ketiga ada Now That We Don't Talk. Ya katanya sih ya, Stars ya, Taylor Swift tuh back and forth aja sama si Harry Styles. Putus nyambung tapi gak pernah benar-benar selesai. Alias HTS level berapa ya kalau begini ya. Bisa dibilang mantan kandung juga gak sih, Youngsters? Aduh, atau apalah itu istilahnya. Now That We Don't Talk, kadang kita pernah merasa kalau kita tuh bersyukur gitu kayaknya ya, akhirnya gak lagi sama orang yang kasih kamu mixed signal. Tapi di lain sisi nih, Youngsters, kamu tuh ada merasa sedikit-sedikit galau, merasa kalau lega sih, tapi kenapa ya masih ada kepikiran gitu. Cuma ada hal-hal yang akhirnya aku tuh temukan setelah aku gak bersama dia gitu. Aku melepaskan dia for good, for myself. Ya tidak lain tidak bukan karena we don't talk for now gitu, kalau katanya Taylor Swift. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, is it really over now?

Karena kita tuh suka bertanya-tanya ya kalau ada di hubungan yang kayak Taylor dan juga Harry Styles ini ya, Stars. Dimana kita tuh bingung sebenarnya, udah belum? Ntar lu balik lagi, udah belum? Nanti ketika aku udah sama orang lain, udah mencoba buka hati, kamunya mampir lagi. Nah, jadi is it over now? Tinggal kamu pilih aja yang Stars ya. Mana yang paling mewakili isi hatinya kamu? Weh, agak bahaya ya kalau emang iya. Atau ya, ya udah minimal yang paling cocok lah vibesnya untuk didengerin sore hari ini. Let me know. Seperti biasa, caranya gampang aja. Cek Instagram story akun @djfmsurabaya. Bisa DM juga ke sana. Ini nih Ki, lagu Taylor Swift yang ini nih. Atau bisa juga chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Karena kadang yang namanya cinta suka datang terlambat gitu ya, yang Stars ya. Mondar mandir bolak balik. Tapi ketika waktunya gak pas, mulai deh tuh muncul pertanyaan-pertanyaan. Kayak kata Arsy Widianto sama Wijaya 80, sebenarnya ini adalah cinta bukan ya?

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ya, cuaca Surabaya nih ampun-ampun, youngsters. Atau bahkan bukan cuma di Surabaya ya, di beberapa daerah sekitaran Surabaya juga panas iya, habis itu hujan juga iya. Aduh, benar-benar kacau deh, kacau, youngsters ya. Kalau laporan dari Mas Bimo sore hari ini yang lagi ada di daerah Pandaan nih, youngsters ya, udah mulai kerasa hawa-hawa, bukan hawa panas, bukan hawa dingin, tapi hawa-hawa sakit, youngsters ya. Aduh, jadi kalau kamu mulai juga nih ngerasa badannya nggak enak, minum vitamin, makan minum juga yang teratur ya, jangan sampai terlewat makan siangnya, makan malamnya. Udah gak apa-apa makan yang banyak ya, stars ya, biar imun tubuhnya juga kuat dan dibarengi juga dengan pola hidup yang sehat. Ini nih yang mungkin biasanya menjadi permasalahan kita-kita ya, yang adalah youngsters ini, iya gak sih youngsters? Pada suka ini gak? Sama juga gak kayak Kiki? Tidur gak teratur? Ya tidurnya ditunda-tunda, terus dibolak-balik gitu ya. Malam gak tidur, ngerjain apa aja dikerjain, pagi baru tidur, menyempatkan itu gak boleh juga ya. Itu sumber penyakitnya nih. Tapi kalau saran dari Mas Bimo udah langsung ketika badan gak enak, langsung dikasih antibiotik aja. Ya boleh juga sih sebenarnya ya, tapi gak tahu deh, aku bukan tipe orang yang ini lagi, bukan tipe orang yang begitu badannya gak enak langsung minum obat. Tapi mungkin itu juga yang bikin jadi ini terus ya, sakitnya gak sembuh-sembuh ya, nambah-nambah mulu ya. Aduh, jadi coba deh aku nanti ikuti saran dari Mas Bimo. Sambil sore hari ini Mas Bimo biar ditemenin lah sama lagu Heavy dari Linkin Park, youngsters ya. Semoga dengan aku puterin lagu yang Heavy ini nanti Mas Bimo jadi cerah ceria lagi. Tidak sakit lagi ya kan, karena emang kayaknya di kantor di JFM juga pelan-pelan semuanya pada tumbang gitu ya, youngsters. Kalau kamu perhatiin ya, suaranya mungkin ada agak serak-serak jadi seksi gitu kan ya. Ya, karena kita juga manusia biasa ya, yang kalau kena panas, kena hujan, udah berturut-turut jadilah penyakit ini. Jadi karena aku gak mau kamu juga sakit ya, youngsters, make sure kalau kamu tuh perhatian sama diri kamu sendiri, dijaga badannya gitu ya. Sambil aku juga sapa-sapa lagi nih, ada Kakak Kiftia di Prigen. Selamat sore Kakak Kiftia. Aku selalu senang kalau ada nama Kakak Kiftia nih masuk ke WhatsApp-nya di JFM. Bukannya karena apa-apa, karena Kakak Kiftia ini sering banget gabungan di pagi hari. Jadi momen langka aja ketika Kakak Kiftia menyempatkan sedikit waktunya di sore hari, gabungan sunset vibes gitu ya. Mungkin lagi BM, ingin diputerin lagu-lagu barat kali ya. Lagunya Hugel X Topic Ash Aras Fit They Calm I Adore You. Oh ya, yeah, oke. Okay. Ini kayaknya lagu berame-rame gitu ya. Aku coba carikan dulu. Semoga habis ini langsung bisa aku amankan. Sambil aku menyapa dari Mas Ferdi nih sore hari ini. Openingnya bener ini Ki. Apa ya maksudnya, aku juga bingung. Openingnya bener. Bener apa nih? Ya. Aku puterin nanti lagu Little Mix Heartbreak Anthem buat Mas Ferdi. Ada juga dari Mas Adnan. Waduh, Mas Adnan ini sepertinya tim yang terlambat bergabung. Soalnya tadi rekomendasiin lagunya, lagu Taylor Swift The Fate of Ophelia. Sorry banget, aku belum sempat putarkan ya, belum bisa lebih tepatnya, karena kebetulan listening party kita lagu-lagunya Taylor Swift juga gitu. Jadi mungkin bisa dialihkan aja. Mas Anan pilih 4 lagu Taylor Swift yang udah aku spill tadi, mana yang paling cocok, mana yang Mas Adnan tuh rasa paling oke dan harus ada di listening party kita kali ini. Ya itu ya, nanti ikutan vote langsung deh. Ada juga dari Kakak Zulham, absen. Waduh, iya absen. Kakak Zulham yang juga sudah lama nih namanya tidak terpampang di WhatsApp-nya di JFM. Tuh, terakhir di tanggal 12 Mei, lama banget. Senang sekali menyambut Kakak Zulham kembali di Sunset Vibes nih. Sore hari ini pengen ditemani sama Camila Cabello, Major Lazer, dan Travis Scott, lagunya yang No No Better. Nanti ya, coba aku carikan terlebih dahulu. Sambil ada juga dari Kakak Fabian nih, Kakak Fabian pingin diputerin lagunya Runway Lady Gaga, soundtrack The Devil's Wear Prada 2. Oke, coba ya habis ini aku puterin buat kamu. Sambil ada juga dari DM Instagram nih, sore hari ini datang dari Kakak Agatha. Wih, Kakak Agatha minggu ini rajin ya setorannya ya. Padahal minggu ini gak long weekend kok Kakak Agatha kok. Tetap bisa setor lagu jeduk-jeduk di hari Jumat nanti ya. Tapi hari ini lagunya cukup berbeda nih, Youngsters, Coming From The Pop Girlies, yang mungkin lagunya juga lagi sering aku puterin nih di Sunset Vibes. Kebetulan lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Lagu-lagu kecintaan ini ya, lagu-lagu Butterfly era ini emang gak tahu kenapa been stuck in my head. Dan terus kayaknya pengen punya version 24 jam drop dead terus gitu. Dan juga kebetulan Olivia Rodrigo kan bakal rilis ini salah satu single lagi untuk menyambut albumnya. Jadi okay, aku bakal putarkan tapi setelah lagu yang satu ini ya, karena tadi ada Mas Reno juga yang bergabung, katanya kangen loh sama Kak Kiki. Alah, bisa aja. Kangen juga dong pastinya sama Mas Reno. Semoga Mas Reno sehat-sehat selalu ya, meskipun aku jarang tahu kabarnya Mas Reno seperti apa. Tapi ya, wishing you all the best pokoknya. Mungkin kan karena lagi sibuk juga ya, banyak kegiatan gitu kan, jadi lancar-luncur untuk semuanya. Dan untuk sore hari ini ditemenin sama lagunya Michael Jackson yang I Like The Way You Love Me, rekomendasi dari Mas Reno.
1: This is the temple and this is the melody. I was alone in a dark when I met you. Drums.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung barengan sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, lucky, cause I did a guy, kayak aku date sama seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday, dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Kiki Youngsters. Yang kali ini mau spill lagi lagu-lagu dari Taylor Swift yang mungkin nih pengen kamu dengerin, terutama lagu-lagu dari 1989 yang berasal dari The Fall juga. Ya. Jadi emang bukan lagu-lagu yang mungkin biasanya kamu kenal, kamu ketahui, such as style mungkin. Tapi masih dari album yang sama ya, dengan lagu hits yang satu ini, Youngsters. Kenapa? Karena Kiki mau ajakin kamu untuk melihat the greatest album of all time dari Taylor Swift. Yang bahkan ini bukan Kiki yang bilang loh ya, ini udah dinobatkan langsung nih sama pihak-pihak yang memang berwenang lah untuk menjadikan album-album dari musisi-musisi global di luar sana, Youngsters, yang masuk ke sejarah Amerika lah. Katanya gitu. Yes, ada namanya National Recording Registry by Library of Congress Amerika Serikat. Dan yang masuk bersama dengan album 1989 ini juga gak main-main ya, Stars ya. Mulai dari albumnya Rumors, Fleetwood Mac, ada The Miseducation. Dan pastinya kalau ngomongin pop culture, kita gak boleh melupakan King of Pop, Youngsters, yaitu Michael Jackson lewat albumnya Thriller. Dan kerennya Taylor Swift ini berhasil menjadi pop icon secara global, Youngsters ya, tepatnya di tahun-tahun 2010-an. Makanya kamu gak asing dong sama lagu-lagu yang satu ini. Karena emang album 1989 ini bikin gebrakan besar-besaran, di mana Taylor Swift itu lebih dikenal sebagai musisi country pas awal karirnya. Tiba-tiba pas era 1989, album yang terinspirasi atau diangkat dari tahun kelahirannya Taylor Swift nih, muncullah lagu-lagu kayak Style, Wildest Dream, atau mungkin yang lately viral, Youngsters, Out of the Woods. Dan semenjak saat itu, Taylor Swift memang benar-benar jadi salah satu musisi yang berpengaruh. Kayaknya apa aja yang dilakuin sama Taylor Swift itu, ya bisa dibilang sebagai pop culture gitu. Nah, makanya kali ini aku mau ajakin kamu untuk listening party. Bukan lagu-lagu yang mungkin dari tadi kamu dengerin gitu ya, Youngsters. Karena ya itu memang adalah karya-karya terbaik dari Taylor Swift, yang streamsnya juga gak main-main ya sepanjang sejarah album 1989. Tapi justru aku mau ajakin kamu untuk ngulik lebih dalam lagi. Aku mau ajakin kamu untuk memilih 4 lagu dari album 1989. Sorry, mentang-mentang mantannya personil 1975 tuh kesebut-sebut enggak ya, 1989 yang Stars, tapi dari yang The Fall, alias pas pertama kali rilis di tahun 2010-an itu belum ada nih lagu-lagu ini. Tapi lagu-lagu ini udah diciptakan, cuma gak dirilis aja gitu. Nah, lagu-lagunya apa aja tuh Ki yang masuk di list untuk listening party? Well, kamu bakal bertemu sama lagu

gentleman itu. Tapi gak apa-apa ya, kalau kamu sehati nih sore hari ini kayak Mas Ferdi, kayak Mas Adnan, ya udah. Slot ini dapat dua suara lah ya dari WhatsApp. Tenang, masih ada kesempatan kok untuk kamu yang merasa aku pengen lagu-lagu lainnya aja Ki. Kamu bisa juga vote lewat Instagram story akun @djfmsurabaya atau DM kesana juga sekalian ya stars ya. Nih, ada lagu Say

Lagu yang aku rasa mewakili perasaannya ciwi-ciwi gitu ya, Hesters ya. Yang kalau marah, kalau ngambek tuh sukanya ditahan-tahan, bukan diturutin. Ya udah deh, aku mau putus aja. Itu tuh pengennya sebenarnya dibilang, sayang jangan pergi, sayang jangan dulu.

Atau buat kamu yang berhasil melewati fase-fase hubungan mixed signal itu dan akhirnya sekarang menjadi dua orang yang asik. Berarti cocoknya kamu dengerin lagu Now That We Don't Talk ini, youngster. Sekarang gak apa-apa loh kalau kita tuh udah gak ngobrol lagi. Gak apa-apa loh kalau ternyata aku gak mempelajari, gak nonton series favorit kamu, gak ikut dengerin lagu-lagu dari band kesukaan kamu, atau mempelajari rasi bintang, asik, alias zodiak kamu ya. Minggu ini ramalannya apa aku udah gak baca lagi. Atau bahkan di titik yang aku gak beli lagi tuh soto ayam yang jadi makanan favorit kamu. Itu gak apa-apa banget, youngsters, kalau katanya Taylor Swift, Now That We Don't Talk. But I'm so glad that I've been through it. Jadi ya udah, kata mamaku juga fine-fine aja.

Karena ya Stars ya, kita tuh gak perlu jadi seseorang yang lain, gak jadi diri kita sendiri. Dan kita tuh tetap bisa untuk dicintai. Meskipun ya, kita tuh dalam perjalanan mencari cinta yang bener-bener nih, cinta nih, suka ketemu sama orang-orang yang ngasih kita tanda-tanda ya enggak, ya enggak. Ya, lagu Taylor Swift yang Is It Over Now yang satu ini. Bisa juga kamu pilih ya Stars lagunya. Bak juga kalau emang kamu banyak-banyak vote lagu yang satu ini, pakai akun kamu yang banyak deh, ya kan? Biar lagu jagoan dari kamu tuh menang dan terputar untuk listening party. Karena kita tuh sering di titik bertanya-tanya, is it over now? Kita tuh merasa kalau orang yang lagi deket sama kita tuh sebenarnya ya Stars ya, mau juga, tapi pas butuh. Kalau lagi gak butuh, ya dia mau sama siapa aja, boleh gitu. Aduh, jadi curhat nih yang begini nih. Tapi semoga kita semua dijauhkan dari type of relationship antara Taylor Swift dan juga Harry Styles ya, yang Stars ya, yang kayaknya bolak-balik, kapan selesainya gitu. Dan terbukti juga kalau ternyata kedua belah pihak nih, antara Harry Styles dan juga Taylor Swift, udah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Taylor Swift bentar lagi mau nikah, Harry Styles juga udah sama aku kemarin katanya. Tapi daripada halo ya Stars, mending aku kasih kamu yang pasti-pasti aja deh. Seperti lagu Runway dari Lady Gaga dan juga Duchi yang jadi rekomendasinya Kakak Fabian, pasti terputar nih di Sunset Playlist nih.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters Radio.
1: Nih Youngsters, buat kamu yang mungkin suka bikin konten-konten gitu, terus kamu merasa, ah kayaknya ini saatnya aku menjadi terkenal, dilirik sama banyak orang, kata aku wajib banget merapat karena JNE lagi ngadain JNE Content Competition 2026. Dimana kompetisi ini bakal terbuka buat kamu yang jago bikin karya, mau kategori foto ada, kategori video ada, sampai copywriting, terus ada desain juga. Jadi apapun style dan kreativitas kamu, semuanya bisa ikutan unjuk gigi di event yang satu ini. Gak cuma jadi ajang buat nunjukin skill, tapi hadiahnya juga gokil banget nih Youngsters. Ada total hadiah ratusan juta rupiah plus kesempatan berangkat umroh atau Holy Land buat pemenang terbaik. Gila sih ini. Levelnya udah benar-benar nasional pokoknya ya. Dan tenang aja, karya kamu nantinya bakal dinilai langsung sama profesional di bidang kreatif dan media. Jadi kesempatan buat dikenal lebih luasnya nih makin terbuka buat kamu. Pendaftarannya, pengumpulannya udah dibuka since tanggal 26 Februari sampai nanti 15 Juni 2026. Alias masih ada waktu nih buat kamu menyiapkan karya terbaik kamu dari sekarang. Pokoknya langsung aja cek info lengkap dan daftar di jneonline.com. Kemudian /jnecom26/. Nah sekali lagi Youngsters ya, jangan cuma jadi penonton di timeline. Waktunya karya kamu nih yang tampil dan jadi spotlight di JNE Content Competition 2020.

0: Oh. The most iconic music from your favorite movie.
1: Apakah ini lagu yang lagi sering kamu dengerin setelah tersore-sore, youngsters?
2: Teringat seru suaramu menepis keraguan.
1: Kalau iya, langsung aja kita bahas di The Ultimate Soundtrack kali ini. Fact, lagu ini pertama kali ditulis sama Bara Suara di sebuah workshop di Puncak bulan Januari 2021 dan di tahun 2022 bekerja sama bareng Erwin Gutawa untuk record orkestranya. Baru deh di tahun 2024 dikontak tim film Sore Istri dari Masa Depan buat lagu Terbuang Dalam Waktu dijadiin soundtracknya. Dan boom, di tahun 2025 meledak lagi deh lagunya karena lagu TDW ini ditempatin di adegan-adegan klimaks yang bakal terus diingat sama penonton. Belum lagi, liriknya tentang kehilangan, kesedihan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Terbukti banget lewat liriknya. Kita akan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberiku kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu.

Buat kamu yang kayaknya dari kemarin tuh kerja, mulu dan mulai merasa udah nih gitu doang. Yang namanya long weekend ya, gak berasa tiba-tiba jalan cepet banget. Udah tanggal 20 yang stres tanpa kamu sadari dengan segala hiruk pikuk yang mungkin kamu alami ya selama bulan Mei yang tiba-tiba udah pertengahan aja ya kan. Termasuk juga seperti ini Kakak Zulham ya, yang pengen diputerin lagunya Camila Cabello, No No Better. Pas aku tanyain, emangnya lagi ngapain sekarang nih sore-sore kayak gini ditemenin sama Kiki, pastinya di Sunset Vibes ya kan. Tapi aku kepo juga, apa kegiatannya kalau jam-jam segini? Jujur katanya masih berkutat di situ-situ aja sih, sibuk dengan urusan korporat. Iya lagi, apalagi hari Rabu kan biasanya identik dengan hamde ya seterusnya ya. Tingkat tinggi-tingginya, puncak-puncaknya segala kerjaan kayaknya tuh di hari Rabu gitu kan. Jadinya kayak ya, I feel you. Nah, belum lagi juga jalanan Surabaya yang dari tadi ngajak ribut ya, stars. Ya nggak sih? Kayak sana-sini macet nih, gara-gara lagi ada demo, aksi ya. Tapi nggak apa-apa, ya, stars, kita nikmatin aja sambil kita santai-santai nih sore hari ini. Karena Kiki kan nemenin kamu ya. Biar nggak marah-marah, biar nggak suntuk gitu ya, stars. Ya, sambil kita menyemangati nih teman-teman kita yang mungkin lagi turun ke jalan, lagi menyuarakan hak-haknya, semoga segera didengar aspirasinya, semoga juga segera menemukan titik terang dari apa aja yang menjadi keluhan, yang menjadi poin-poin aksi dari demo yang dilaksanakan per hari ini. Tapi mungkin coba cari jalan-jalan alternatif ya, ya stars ya, sambil berkabar terus nih kira-kira Surabaya baiknya lewat mana, ke arah mana, kalau mau menuju ke tempat atau daerah Surabaya mana, itu baiknya melewati jalur yang mana gitu. Let me know youngsters, gabungan aja barengan sama Kiki di 081-888-0948 pastinya ya. Aku puterin dulu rekomendasi dari Kakak Zulham, sebelum nanti aku puterin juga lagu rekomendasinya Kakak Haruko nih. Sore hari ini pengen dengerin Evanescence. Sambil kita menunggu ya albumnya ya. Jadi sementara pakai lagu-lagu yang ada-ada dulu aja. Ada juga dari Kakak Kevin Graham, pengen diputerin lagunya Nicki Minaj Anaconda. Oke, kalau begitu satu persatu aku amankan dulu aja. Stay tune terus dengerin DJ FM Surabaya.

Dan karena udah masuk di jam 4:30 sore ya Stars, aku puterin ya dua lagu dari Taylor Swift yang jadi pilihannya kamu. Khususnya lagu ini tergabung dalam album 1989 dan juga The Fault-nya, atau lagu-lagu yang gak rilis ketika album 1989 pertama kali rilis. Ini adalah lagu-lagu yang secret, yang vibesnya mirip-mirip, mungkin menceritakan orang yang sama juga. Loh, ada sedikit kode-kode ya ternyata ya. Tapi emang lagu-lagu ini yang Stars akhirnya menjadi lagu-lagu versi deluxe lah dari album 1989. Dan ternyata sore hari ini banyak banget nih ya yang memilih

Jadi kira-kira siapa nih yang udah kamu taruh di lagu Slut ini, yang stars lagu yang benar-benar romantis, dan sampai-sampai nih para fans atau Swifties itu menduga ya pantas aja kalau bolak-balik terus sama si Harry Styles, karena di balik kerat flekannya atau mungkin sifat-sifat yang kayak selama ini tuh ditampilkan di publik ya, yang stars ya, yang adalah heartbreaker dan stigma-stigma itu, ternyata Harry Styles tuh pernah sesweet itu sama Taylor. Bahkan di salah satu liriknya, in a word of boy, he's a gentleman. Ah, jujur, pas bagian itu ngerasa kena banget lagi. Kan tadi ada kakak Nadine ya, stars, yang bilang, lagu ini tuh udah aku dedikasikan untuk crush aku banget, Kak Kiki. Relate banget pas bagian, yaitu in a word of boy, he's a gentleman. Kata aku mah ya, untuk cowok-cowok yang berbadan tinggi, pintar, baik hati, rajin menabung, berkacamata, ini lagunya buat kamu, es. Karena kita pasti pernah punya crush yang, ya secakep itu, setipe aku banget itu, tapi ya gak bisa bersama gitu ya, stars ya. Karena apa? Karena alasannya banyak, karena memang waktunya yang salah mungkin, atau mungkin ya seperti lagu kedua yang bakal Kiki puterin, masih sama-sama dari album 1989 ya, Taylor Swift, dimana mungkin aja nih orang yang lagi deket sama kamu, yang katanya tipe kamu banget, yang kamu udah naksir banget, kecintaan banget ini, ya gak bisa ngasih kejelasan. Do itu kayaknya maju mundur deh, antara is it over now atau gimana nih maksudnya. Apakah ini sudah berakhir karena kamu udah jalan sama yang lain, atau justru nanti ada waktunya kamu balik lagi ke aku.

Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill? Gas! Mau hiburan tanpa jeda? Bisa banget! Mau produktif sekaligus tetap enjoy? Aman! Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
3: Berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari yang ini.
6: Aku Salma Salma.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, yang khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor
3: aja. No sensor aja, oke.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Itu eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Bahin Harry Styles Yesters ya. Tadi sempat bahas mantannya Taylor Swift. Nah sekarang gilirannya Harry Styles yang mungkin bisa dibilang lagi aktif-aktifnya ya bun. Lagi banyak schedule ya. Termasuk juga di bulan Mei ini diawali dengan konsernya di Amsterdam Yesters. Terus barulah nanti akan berlanjut ke daerah-daerah berikutnya. Katanya sih habis ini bakal geser ke London. Habis itu baru Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, dan juga Sydney. Jadi masih di daerah-daerah Eropa, Amerika, Australia gitu ya. Belum ada tanda-tanda kalau bakal ke daerah-daerah di Asia. Tapi we never know, youngsters, kalau semisal tiba-tiba Harry Styles, ah mood nih aku pergi ke Asia untuk tour together aku, ya bisa juga, bisa jadi gitu ya, karena ini hanyalah sebagian kecil dari daerah-daerah tour globalnya si Harry Styles yang udah diumumkan. Nantinya masih TBA alias to be announced gitu kan. Semoga ada daerah Asia yang dekat-dekat Indonesia atau bahkan ke Indonesia deh sekali-kali ya kan. Masih iya sih belum menamatkan konser One Direction itu gak mampir juga di project solonya ya kan youngsters ya. Dan aku sendiri nih sebagai salah satu fans dari Harry Styles jujur sangat menanti-nantikan karena album terbarunya ini bawa vibes Harry Style yang cukup baru dibandingkan dengan album-album sebelumnya gitu. Jadi I really really wanna know gimana live performance dari lagu-lagu di album Kiss All The Time Disco Occasionally ini, terutama lagu yang sampai sekarang aku suka dengerin dari album ini adalah popnya Harry Styles nih youngsters.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas satu single dari band yang comeback ke industri musik dan langsung ngisi soundtrack serial animasi di OTT Netflix Devil May Cry. Bener banget, Evanescence, yang kita maksud. Single terbaru mereka Afterlife menghadirkan nuansa yang dark tapi megah dan emosional gitu youngsters. Nyiptain kombinasi yang ideal buat ngerefleksiin atmosfer dunia Devil May Cry yang penuh konflik dan pencarian arti dari kematian serta kekuatan. Sih, kalau lirik single Afterlife dari Evanescence ini tuh dinilai sebagai cerminan perjalanan emosional dan spiritual. Ya, samalah kayak tema utama serial Devil May Cry yang ngangkat cerita pertarungan antara iblis dan manusia, dilema moral, sampai adanya sedikit harapan dalam kegelapan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nih, buat kamu yang stars yang mungkin suka nulis, terus habis itu suka bikin konten video, grafis, atau bahkan foto, lagi ada JNE Content Competition 2026 yang ketepatan kemarin ya, di tanggal 19 Mei 2026, di JDB tuh main jalan-jalan ke Universitas Erlangga di acara media gathering and talk show JNE Content Competition 2026. Jadi langsung tuh ya, di JDB ngobrol-ngobrol barengan sama Bapak Eri Palgunadi selaku SPV Marketing Group Head JNE. Kemudian ada juga dari Bapak Biandro Wisnuyana selaku Kepala Humas dan Komunikasi Antropologi UNER. Kemudian ada Kang Maman Suherman selaku Juri Writing Competition. Dan Mbak Marta Suherman selaku Juri Foto Competition. Yang pastinya bakal banyak banget tips and trick untuk kamu yang tertarik nih untuk ikutan juga di JNE Content Competition 2026 ini. Gimana kira-kira keseruan di JDB ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber yang super keren kemarin itu? Nanti bakal bisa kamu dengerin lengkapnya ya stars ya, di program Sunset Vibes di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, tepatnya di jam 3 sampai jam 4 sore. So, you better stay tune pastinya, dengerin DJ FM Surabaya. DJ FM.

satu single hits dari Reality Club, youngsters, musisi di bawah label Sun Eater, keren banget. Yang gak tau kenapa ya, udah jalan 10 tahun ini, tapi lagu-lagunya tuh masih masuk di kuping, masih enak, dan masih relate sama kisah cinta kita-kita yang adalah Gen Z, ya gak? Terutama lewat lagunya Finding a Catholic Man to Love the Love of My Life. Kurang berkorban apa lagi? Saking kamu cintanya sama pasangan beda agamamu itu, kamu cariin seseorang yang seiman nih untuk menemaninya, menjalani hari-harinya, tersenyum bahagia, hahihi. Meskipun tahu kalau kamu gak bisa jadi alasan dibalik happy-nya dia. Ya gimana youngsters, namanya juga beda agama ya. Ayo, siapa yang tahun 2026 masih relate aja sama kasus atau fenomena pacaran beda agama ini? LDR paling jauh ya, temboknya tinggi gitu ya youngsters. Wow, mungkin kamu juga akan relate sama rilisan terbaru dari It Gitaf dan juga Hindia. Jujur pertama kali denger It Gitaf bakal collab sama Hindia, keren. Karena dua-duanya adalah lyricist genius youngsters. Dua-duanya tuh kalau nulis lirik langsung hit straight to the point, di titik dimana kita bakal ngerasa tertampar, terjungkal, terapalagi tuh. Dan kali ini kolaborasinya bawain lagu Masih Ada Cahaya. Ya mungkin masih ada sedikit harapan buat kamu yang lagi menjalin hubungan beda agama ini. Meskipun aku gak menjanjikan apa-apa yang stars ya, tapi semoga ada jalan, semoga ada cahaya, dan semoga kamu menemukan jalan tengahnya. Karena masa iya sih cinta itu dibatasin sama keyakinan? Nyesek banget ya stars kalau diinget-inget.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pengen denger

Udah aja kamu dengerin satu lagu dari Rich Brian. Mungkin agak berbeda ya vibesnya Youngsters. Yang ini lebih tenang, yang ini tuh lebih akustik gitu dibandingkan lagu-lagunya Rich Brian yang lainnya yang mungkin kayak ada rap-rapnya gitu. Apakah ini adalah pertanda dari era barunya Rich Brian? Kita gak tahu gitu ya. Dengan rumor-rumor yang terus beredar kalau beberapa musisi Indonesia yang tergabung di label 88 Rising kayak Nicki, kemudian Rich Brian, ini bakal segera mengakhiri kontrak sama label berikut. Yes, label 88 Rising yang udah membesarkan namanya mereka nih. Tapi ya, if it's untuk yang terbaik ya, why not juga sih sebenarnya Youngsters ya. Siapa tahu nanti secara indie karya-karya dari Rich Brian dan juga Nicki bakal lebih beragam lagi. Atau juga mungkin ada label yang lebih besar lagi yang ngelirik kalau emang nih dua orang ini nih gak usah diragukan lagi lah soal kemampuannya nulis lagu atau bahkan membawakan lagu. Ya kita tahu lah ya, dua-duanya tuh udah punya single album yang semuanya hits gitu Youngsters. Tapi kalau mungkin tadi ada Rich Brian yang dirumorkan bakal meninggalkan labelnya 88 Rising, well, di Kring's House Share Day kali ini ada cerita lucu-lucuan, gemes-gemesan ya Youngsters ya, dari salah satu pendengar aku. Tadi udah kirim VN, tapi karena tidak mau namanya disebut-sebut alias maunya disamarkan aja, jadi aku coba sampein ceritanya yang lucu abis ini. Karena kalau ngomongin soal hubungannya dengan ditinggal-ditinggal nih ya, doi ini habis belum lama ini ditinggal. Tapi ditinggalnya tuh untuk ya ada keperluan sebentar lah yang membuat mereka nih LDR-an. Terus habis itu sekarang udah balik lagi, udah ketemu di satu kota lagi. Cuma ini ceritanya lumayan flashback gitu deh. Gak tahu ya, mungkin sebagai orang yang terlibat dalam hubungan fase-fase awal, fase-fase PDKT gitu ya yang seterusnya, suka masih lucu sendiri gitu sama cerita awal ketemu. Iya gak sih? Apalagi sebagai cewek ya, aku mau mewakili perasaan cewek-cewek nih yang seterusnya, dimana kita tuh suka duduk bareng sama pasangan kita terus minta diceritain lagi, kenapa sih dulu kamu suka sama aku? Kenapa sih dulu awal kita ketemu tuh gimana sih? Gitu. Meskipun udah tahu ceritanya, udah hafal di luar kepala, tapi kayak terasa lucu aja. Nah ini POV dari si cewek. Kenapa sih dia ini suka banget kecintaan sama nih cowoknya? Ya sebenarnya belum ada status ya, jadi beneran fase-fase talking stage. Tapi udah jalan apa ya, PDKT ya bahasa sederhananya mungkin. Dimana sebenarnya katanya pendengar aku ini Youngsters udah nge-crushin cowoknya since 2025. Tapi don't remember exactly the time, kayak kapannya, tanggalnya, jamnya, menitnya kayaknya nggak hafal sehafal itu. Cuma ada satu momen di mana love language-nya keserang aja katanya gitu. Lumayan agak drakor ya sebenarnya setelah aku denger-dengerin, karena pendengar aku ini tuh sempat bilang kalau aku tuh nggak percaya cinta lagi Kak Kiki. Aku tuh nggak lagi mencari atau nggak sedang pengen deket lah sama seseorang. Tapi justru dari keinginanku ini, dari niatanku ini, kok aku dipertemukan sama seseorang yang lumayan bisa mengubah perspektif aku. Dimana ketika ketemu nih sama cowok ini di tahun 2025, terus habis itu sempat ada adegan tatap-tatapan 3 detiknya itu, kecantol lah. Ada momen dia itu di tempat kerjanya, kayak di toko gitu yang terus gak bisa ngambil suatu barang yang emang karena tinggi aja letaknya barang ini, dan ada sebuah kardus lah yang memang pengen diambil nih sama pendengar aku, tapi karena keterbatasan tinggi badannya ini tadi ya, akhirnya si crushnya ini bantuin ngambil gitu loh. Tapi kayak ketika bantuin ngambil tuh yang ada adegan kardus jatuh gitu, yang hasil mereka ada soundtrack biasanya ya di momen-momen ini kayak
jeng-jeng sejak saat pertama. Aduh, lucu banget jujur. Dan dari situ dia merasa kalau ah, ini cowok aku suka banget lagi. Karena emang pendengar aku ini punya love language act of service. Jadi dibantuin-bantuin kayak gitu tuh langsung mengena di hati, berkesan. Dan ayo kita besok adat apa loh. Jangan terlalu terburu-buru ya kalau sampai membahas adat apa ya. Tapi gitu kurang lebihnya cerita PDKT cinta-cintaan yang dialami sama pendengar aku dan cowoknya si crushnya ini. Jujur ya, ceritanya nembus layar banget, bikin aku senyum-senyum nih dari tadi sampai capek pipi aku jujur ya. Karena gemas. Dan ceritanya sebenarnya belum selesai sampai di situ. Yang seterusnya masih ada VN kedua. Cuma ya udah, I'll keep it to myself ya. Nanti ya kalau kamu penasaran, kita update mungkin di Kering Sosial di berikutnya langsung kita telepon saja gitu. Biar kita bisa mendapatkan detailsnya. Kita bisa dengar secara langsung ceritanya, ya kan? For now, segitu dulu aja. Gimana ya, Stars? Lucu ya kalau dibayang-bayangin momen-momen PDKT, momen-momen kita tuh lagi kecintaan, kesukaan sama seseorang. Tapi di titik ini nih, pendengar aku tuh belum berani untuk benar-benar confess. Belum berani kalau benar-benar bilang aku suka nih sama kamu. Aku kayaknya mau lanjut deh. Kayaknya tuh belum di titik itu. Cuma ya mereka saling tahu aja kalau mereka ini lagi dekat satu sama lain gitu deh. Aduh lucu banget lagi. Dan setelah kemarin sempat ditinggal dan sempat LDR, tapi masih ada pembahasan lucu-lucu kayak gini, mengingat-ingat zaman-zaman PDKT kayak gini, membuat aku sadar kalau ternyata bisa ya spark-spark itu tuh muncul dari sekedar kita tuh bahas-bahas masa lalu. Tapi in a good way ya, maksudnya kayak membahas tentang pertemuan and stuff ya. Jangan bahas masa lalu mantannya, itu mah bikin ill feel ya kan, youngsters. Tapi gimana buat kamu yang ceritanya aku bacain sore hari ini? Waduh, ini udah saatnya gak sih sebenarnya untuk kamu bilang eh, kalau katanya Niki sih I like you, I like you, I like you gitu kan ya. Ya meskipun mungkin ada sedikit malu-malunya, tapi emang gak sayang kalau diambil orang. Buruan deh kata aku, ditentukan aja tanggalnya kapan. Aku siap menunggu update cerita dari PDKT-an lucu-lucuan ini. Tapi jangan ya, jangan rilis sama lagu I Like You ini, karena ini menceritakan tentang perasaan yang tidak berbalas ketika kamu mulai sadar kalau aku suka sama orang ini. Tapi gak boleh lagi suka sama orang ini. Jadi akhirnya ketika orang itu memutuskan untuk menyudahi hubungan antara kita berdua yang sebenarnya gak pernah dimulai ini, aku justru merasa lega. Nah, semoga kamu relate ya sama lagunya Niki yang ini nih, yang Take a Chance ini nih. Langsung ya, kode Indoi kamu. Kira-kira kapan nih bisa jalan? Kira-kira kapan nih kita bakal take a chance dan resiko-resikonya itu? Karena being with you is all I want.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

apa ya lo? Lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, "Look at the stars, look how they shine for you." Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan, Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Wah, ada sejarah baru nih, Hiang Stars, di mana Indonesia berhasil jadi juara umum perdana si Esport Nations Cup 2026 yang digelar di Vietnam. Tim Esport Indonesia sukses ngumpulin 446 poin, Hiang Stars, dan berhasil ngebawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 perunggu. Congratulations!
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: by DJ FM.
1: Grup Nona lagi-lagi bikin bangga nih ya stars. Ini karena single pertama mereka, Shoot, berhasil ada di posisi pertama Melon Music Korea Selatan, kategori lagu paling populer dari girls group Asia Tenggara. Single mereka ini didengarkan lebih dari 700 ribu kali. Baru posisi keduanya ditempatin sama Bini lewat single Cherry on Top dengan 95 ribu streams. Bisa dibilang 10 besarnya banyak didominasi sama Nona sih ya stars. Single mereka yang lain juga ada di posisi 3, 5, 7, 8, dan 9.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Lights, camera, action, that's it. Asta-te!
1: Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur, walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, dua di antaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. By DJ.

Aduh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

94,8 di JFM Surabaya. Anyong, balik lagi yang Star sama Feby di hari Rabu yang seru ini. Jadi waktunya kita seru-seruan seperti biasa dengan playlist yang udah Feby siapin hari ini. Jadi kamu duduk manis aja sambil menikmati playlist hari Rabu ini yang Star. Dan

Seperti biasa juga, Feby bakal kasih informasi yang menarik dari J-pop dan K-pop, dan ngajakin kamu buat jalan-jalan ngulik budaya yang menarik yang ada di sana. So, kamu wajib banget gak boleh kemana-mana, station terus di 94,8, atau kamu tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming on air, ada di Play Store maupun App Store kamu.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR sudah harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Yes, di JK Flash kali ini, youngsters, buat kamu yang punya mimpi jadi rapper, dancer, atau trainee K-pop, ini bisa jadi kesempatan gede banget buat kamu, karena Big Hit Music resmi ngumumin program pelatihan hip-hop remaja yang bakalan hadir, youngsters. Namanya Hit It Base 2026, dan program ini bakal ngasih pelatihan hip-hop profesional secara gratis buat remaja laki-laki kelahiran tahun 2008 sampai 2016. Yang punya minat besar di dunia musik rap and hip hop. Jadi ini khusus banget ya buat kamu yang stars, buat seru-seruan, apalagi mencoba keberuntungan kamu yang suka nge-rap ya, boleh banget buat dicoba sih. Menariknya peserta nantinya bakal belajar langsung tentang proses kreatif ala Big Hit Music yang stars, mulai dari cara nulis, terus habis itu latihan perform, sampai pengembangan kreativitas mereka sendiri. Kapan nih Feb ini bisa dibuka, diikutin? Nah, pendaftarannya itu dibuka di tanggal 18 Mei kemarin yang star, sampai 28 Juni lewat situs audisi resmi Big Hit Music. Dan buat final stage-nya nanti bakal dipandu koreografer Aiki serta rapper Noe Myung sebagai MC dan quest artist. Calon peserta juga diminta ngirim video singkat tentang diri mereka, bisa berupa rap, alasan ikut program, ataupun memperkenalkan lagu hip-hop favorit mereka. Gimana? Seru banget kan? Gas deh kata aku mah.

0: Youngsters, tahu nggak kalau JNE ngadain kompetisi yang bisa kamu ikutin terutama yang suka nulis, bikin video, grafis, dan foto? Namanya JNE Content Competition 2026. Nah, kemarin 19 Mei 2026 di JDB ke Universitas Airlangga di acara media gathering and talk show JNE Content Competition 2026 yang ngobrol-ngobrol sama Eri Palgunadi selaku SPV Marketing Group Head JNE, Biandro Wisnuyana selaku Kepala Humas dan Komunikasi Antropologi Unair, Maman Suherman selaku Juri Writing Competition, dan Marta Suherman Juri Foto Competition. Ada banyak tips buat calon peserta. Dengerin obrolan DB bareng narasumber-narasumber tadi di program Sunset Vibes, Jumat 22 Mei 2026 jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: G-K-POP.
5: Hai,
4: Team4
5: のイズタリナです。
6: はい、Team4 のイノミヤミです。
7: はい、ナオちゃんこと岡田奈々です。
8: はい、サヤヤこと川本沙耶です。
9: はい、Team Aの谷口めぐです。
10: はい、カヨヨンこと滝田佳代子です。

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jika Flash입니다.
2: Kalau tadi ngomongin tentang mimpi jadi idol, sekarang kita pindah ke Jepang ya, Sersia lagi siap menghadapi musim panas. Wah, ini musim panasnya ekstrim banget sih. Ngomong-ngomong tentang musim ya, di Surabaya pun kadang panasnya ekstrim, kadang hujan ya, ya Ustaz. Gak bisa ditebak cuacanya. Badan Meteorologi Jepang resmi memperkenalkan istilah baru yang Sers namanya Kokusobi, yaitu kategori untuk hari dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Nah, sebelumnya, Jepang juga punya kategori cuaca panas kayak Natsubi, yaitu adalah suhu di atas 25 derajat. Manatsubi ini itu untuk 30 derajat, dan Musubi ini untuk suhu di atas 35 derajat. Tapi, karena belakangan ini suhunya ekstrim banget, Youngsters, akhirnya dibuatlah sebuah istilah khusus untuk suhu derajat di atas 40, Youngsters. Ini biar masyarakat lebih waspada ya, terhadap bahaya heat stroke dan cuaca ekstrem. Nama Kokusobi ini tuh dipilih lewat jejak pendapat publik yang search dan akhirnya mendapat suara paling banyak dibanding pilihan istilah lainnya. Gimana? Kamu punya wishlist summer trip ke Jepang? Siapin topi, sunscreen, minum yang banyak yang search dan mental.

Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Give It Up. Just give it up, up, up, VIP on luck, just give it up, up, up. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Rukya. Give It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identity grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Give It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: Si ke kelas si jekamida.
1: Nah, karena musimnya lagi pancaroba gini, Elsar serilit banget kan ya. Tubuh ini rasanya metabolismenya bergejolak banget ya kan. Nah, di Korea Selatan pun selain Samgyetang yang pernah kita bahas ya Elsar, orang Korea itu juga sering banget loh minum yang namanya Sengkangcha kalau lagi flu atau badan mulai enggak enak. Ini tuh teh jahe khas Korea yang hangat pastinya Elsar karena dicampur jahe asli, madu, terus ada kurma merah supaya tubuh itu kerasa lebih hangat ya Elsar. Jadi dipercaya nih ngebantu ngeredain tenggorokan sakit, ngurangi masuk angin, dan bikin badan lebih rileks ya Elsar. Ada juga juk atau bubur khas Korea yang teksturnya lembut banget dan sering dimakan sama orang sakit karena gampang banget buat dicerna. Nah, ada banyak tuh sebenarnya jenis-jenis juk atau bubur yang jadi comfort food ya lagi waktu tubuh lagi capek atau flu. Kira-kira apa aja? Tungguin, nanti kita bakal kulik-kulik. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 쉽게 kelasnya si cukup minta.
1: Kalau orang Korea lagi flu atau badan drop, salah satu comfort food tradisional yang sering dimakan tadi kan ada bubur atau cuk ya yang stars. Ini adalah bubur khas Korea dengan tekstur yang lembut banget. Jadi gampang dicerna waktu tubuh lagi lemes, letih, gak nafsu makan, tapi harus makan ya yang stars. Cuk ini adalah bubur khas Korea yang lembut dan hangat yang stars. Sebenarnya di Korea bubur bukan cuma makanan orang sakit ya, tapi juga dianggap makanan penenang buat bikin tubuh itu lebih nyaman dan hangat. Banyak nih jujur banyak nih jenisnya, mulai dari bubur ayam, bubur labu, sampai jeonbokjuk yang dikenal kaya banget sama nutrisi. Makanya gak heran ya kalau Korea itu banyak banget restoran khusus bubur yang tetap ramai meskipun musim dingin atau ataupun musim pancaroba kayak gini. Jadi pengen coba.

0: 94.8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Ultimate Youngsters Young Street Radio.

Udah seru-seruan bareng buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu. Tapi tenang, besok kamu bakal ketemu lagi sama Feby di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, kamu wajib banget buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8. Atau kamu tinggal download aja aplikasi On Ears, ada di Playstore maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kalau dengerin, gue mau cuman ya. Selamat istirahat.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJI.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FM.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tur ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal

0: by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya iya ingat, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok aku yang diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Dilal.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: and kick me out the bar.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Jokohan Marga berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Stars setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikalnya. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New, really. On video.

0: Ultimate Thread. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Young Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars benar-benar dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tour-nya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Reset All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tour-nya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yasters Radio.

buat sosialisasi dan udah beda visi, Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on DJM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: juga.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FF.
1: Tim Penyelidikan dan Penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraph yang menetapkan standar Tim SAR Global, Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan. Yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja, Pak, kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin kita

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on BTS.

0: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ

You're listening to 94.8 JFM, the Ultimate Youngsters Radio. Buat kamu yang berusaha ngesen-sen alarm, Youngsters, aduh, bangun-bangun. Udah jam 6 ini ya, ayo tarik selimutnya, buka matanya Youngsters. Buat kamu yang udah wangi, udah rapi, udah lagi siap-siap berangkat, hati-hati di jalan Youngsters ya. Santai aja, gak usah ngebut-ngebut, tenang, ada Alvin di sini yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan, sampai jam 9 pagi nanti. Ya, tetap stay terus di 94.8 FM Youngsters. Kamu juga bisa streaming lewat www.djfm.co.id atau download aplikasi on iOS yang sudah available di App Store maupun Play Store. Ada Sheila on 7 melompat lebih tinggi yang lagi kamu dengerin Youngsters ya, sebagai pembuka untuk The Morning Crew pada Kamis pagi ini. Meskipun barusan aja di remake oleh Lomba Sihir ya lagu ini yang serius, tapi menurut aku energiknya itu masih terasa di Sheila on 7 gitu ya.

Masih di 94.8 TJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya barengan sama Alvin di sini yang serasi The Morning Crew. Aduh, kembali lagi di hari Kamis yang serasi tentunya ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi ini yang serasi, karena pura-pura bahagia itu juga butuh tenaga ya. Aduh. Dalam ya yang serasi, tapi beneran loh. Semoga apapun problem kamu hari ini, jangan lupa untuk selalu senyum dan bahagia. Yah, namanya juga hidup ya, setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya kendala. Yang penting kita terus berdoa dan berusaha gitu. Seperti biasa yang saya sebelum ngadepin kerasnya dunia ya, kita ucapin dulu afirmasi positif pagi ini yuk, sambil pakai teknik tapping alias tap-tap wajah nih ya. Ingat ya yang saya, gak cuma live TikTok doang yang kamu tap-tapin layarnya ya, tapi afirmasi positif ini kamu juga bisa tap-tap wajah kamu juga. Sembari memanjatkan doa-doa yang serta ya, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya kalau diucapkan dan dilakukan berulang-ulang ini bakal terkabul gitu. Oke, kita mulai yang serta ya. Kamu ikutin kata-kata aku yang serta ya. Sembari menghadap ke cermin, sembari benar-benar diucapin kalimatnya, kata-katanya benar-benar diucapin, gak cuma di batin doang ya. Dan kamu juga bisa tambahin sendiri doa-doa kamu, panjatan doa kamu, supaya semesta ikut mengabulkan juga tentunya ya. Yang harus dimulai dari untuk diri sendiri, untuk rezeki juga, dan bisa untuk jodoh juga tentunya ya. Dimulai dari kepala dulu ya. Yang harus kamu bisa tap-tap kepala kamu dari atas, lalu bisa turun ke dahi ya, ke dahi, ke pipi, ke hidung, lalu nanti ke dagu. Lalu bisa ke bahu ya. Tap-tapnya bisa dua tangan, bisa satu tangan aja. Pakai jari telunjuk dan jari tengah yang stars. Oke, kalau tap-tap layar TikTok kan pakai jari jempol ya biasanya. Tapi kalau tap-tap wajah itu pakai jari telunjuk sama jari tengah yang stars. Oke, nah kita mulai dari kepala dulu yang stars ya. Mulai tap-tap, rasakan getaran tap-tap kamu yang stars. Ayo, udah ditap-tap belum nih mukanya? Nah, afirmasi positifnya kamu bisa lakuin yang stres, kamu bisa ucapin, bisa diomongin untuk diri kamu sendiri dulu, seperti aku sehat, aku kuat dalam segala hal, aku pintar, aku cerdas, aku percaya diri, pekerjaanku hari ini mudah, pekerjaanku gampang. Soal rezeki, uang mengalir deras ke rekeningku, puluhan, ratusan, jutaan selalu datang setiap hari. Jodohku datang dengan bibit, bebet, bobot, bubutnya yang terbaik. Aduh, dipikir bengkel apa ya, ada bubut segala gitu ya. Nah, kamu bisa ucapin 2-3 kali yang serius ya, diulang-ulang, sambil ditambahin juga doa dari versi kamu sendiri ya. Kayak misalkan, aku tampan, aku percaya diri, aku sehat, aku pintar, aku cerdas, rezekiku mengalir deras seperti air zam-zam gitu. Nah, bisa banget yang serius ya. Aku percaya diri, aku sangat kuat, aku sehat, rezekiku lancar selalu, dompetku selalu tebal. Nah, contohnya seperti itu yang stars. Boleh kamu improvisasi sendiri dengan doa-doa kamu, supaya afirmasi positif ini selalu terlaksanakan gitu ya. Jadi kamu harus selalu memanjatkan doa-doa ini yang stars pagi hari, supaya alam semesta juga ikut mendoakan juga, ikut mengamini juga gitu ya. Habis ini siap-siap ikutan stretching bareng aku yang stres. Dan pastinya kamu juga bisa banget rekomendasiin lagu favorit kamu buat diputar di DJ FM. Gampang banget ya, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081-888-0948, atau juga bisa banget lewat DM Instagram di @DJFMSurabaya. Dan ngomong-ngomong soal request ya yang stres, buat kamu yang pagi ini lagi kepikiran sama orang lama, aduh, jangan dipikirin yang stres ya. Emang susah ya yang stres kalau mikirin orang lama tuh. Wajar gitu. Sekuat apapun kita nyoba lupa, kita kan cuma manusia biasa yang kadang memori lamanya tuh gampang keputer lagi gitu ya. Nah, biar galanya gak sendirian yang stres, kita resapin pelan-pelan aja lewat lagunya Yovie Nino satu ini. Ini ya, manusia biasa.

0: makan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang di awal tahun 2025 udah makin aware sama kesehatan dan lingkungan? Selamat datang di era Yono Youngsters. Iya, era kehidupan yang lebih berkualitas. Asal kamu tahu aja Youngsters, Yono itu singkatan dari You Only Need One. Ini adalah era di mana kamu bisa hidup minimalis dan berkelanjutan. Mulai dari beli barang yang dibutuhin aja dan tahan lama, terus mulai ngurangin limbah rumah tangga yang gak penting dan gak konsumtif lagi. Tahu gak kenapa fenomena ini muncul? Itu karena adanya tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Makanya itu gak heran kalau semakin banyak orang yang sekarang ini lebih ngutamain kesehatan dan investasi jangka panjang. Gimana Youngsters? Udah siap hidup mindful di era Yono?

Masih di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio bareng sama Alvin di sini di The Morning Crew. Are you ready to stretching, youngsters? Asik, kita lemasin otot-otot kita ya pagi hari ini yang kaku itu. Apalagi kalau semalam kamu tidurnya tuh di sofa gitu. Waduh, sakit tuh pasti lehernya ya, kaku semua. Buat yang masih di rumah atau yang lagi rebahan, youngsters, yuk bangun bentar ya untuk stretching di

ke kanan, oke? Okay? Nah, hitungan dari kanan ke kirinya aku hitung 1-4. Oke, okay, yang saya jadi nanti 1-4 kanan. Nah, 4 itu udah di kiri posisi kepala kamu gitu ya. Oke, okay, kita mulai. Let's go. 1 2 3 4. Oke, okay, lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, bisa di switch ya, guys. Yang tadi kanan ke kiri, sekarang kiri ke kanan. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Udah agak lemesan leher dari kepalanya ya, guys. Sekarang tangannya kamu rentangkan ke atas yang sers ya. Ke atas, seatas-atasnya. Lalu kamu rekatin jari jemarinya. Nah, abis direkatin jari jemarinya, kamu dorong ke atas sambil jinjit ya. Kalau sudah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Abis didorong ke atas, kita dorong ke samping yang sers, samping kanan. Nah, jadi tangannya tuh ada di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis itu kita dorong ke kiri ya, sers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa dilemesin dulu tangan-tangannya. Nah ya, abis tangannya udah, kita lanjut ke bahu dulu ya, sers ya. Boleh kamu tangan kamu di atas bahu dua-duanya, lalu kamu puter bahu kamu gitu ya. Kita mulai dari depan dulu, depan terus ke belakang. Oke, okay? Let's go. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Abis itu kita switch yang sers dari belakang ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, abis itu kita buka tutup dada. Nah, buka tutup dada ini jadi kayak kalau aku bilang 1, 2. Nah, artinya tangan kamu masih dikepekkan, ketiak kamu masih ditutup yang sers ya, tapi dibuka gitu ya. 1, 2, nah 3, 4 nya yang tadinya dikepetkan tangannya, kamu buka lebar-lebar ya. 3, 4. Nah, ngerti lah ya maksud aku yang sers sebenarnya. Ini tuh biasanya kalau senam-senam pasti ada ya. Jadi kayak buka tutup dada gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, okay, kita mulai. Mulai dari kepetin dulu tangannya di ketiak yang sers ya. 1, 2, buka. 3, 4, 5, 6, buka. 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, buka. 7, 8. Oke. Udah, stretchingnya selesai ya, sers ya. Kamu bisa tarik nafas dalam-dalam, hirup udara segar di Surabaya pagi hari ini ya, sers. Karena pagi hari itu emang selalu segar gitu udaranya. Jadi cocok banget untuk refill pagi ya. Apalagi buat kamu yang jogging pagi-pagi itu enak banget gitu, karena udaranya masih seger. Beda kalau kamu joggingnya itu sore atau malam gitu ya. Karena tadi aku lihat di jalanan Ahmad Yani juga udah banyak banget orang yang jogging ya. Tapi ya, aku harus kesini untuk menyapa kamu semua yang harus menemani kamu persiapan berangkat-berangkat sekolah, berangkat-berangkat kerja. Asik. Coba dong absen dulu ya, sers ya, pagi hari ini. Ya, hari-hari kemarin gitu ya. Atau curhatan pagi ini ya, sers, boleh banget dikirim. Nanti aku bacain satu-satu sembari kamu rekomendasiin lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya, sers ya. Dan jangan lupa untuk cari sarapan ya, sers. Biar lambung kamu tuh gak ikutan lemas gitu kan. Jangan dibiasain sarapannya tuh dirapel sama makan siang ya, sers ya. Hemat sih hemat, cuman ya pentingin kesehatan kamu lah. Sembari jalan keluar nyari bubur atau apa gitu ya,
Boleh banget, yes, dan stay tune terus.

di 94.8 karena nanti kita akan ada tebak-tebakan di Tebak Cepat jam 7:30 ya. Jadi stay tune terus ya, terus dan di jam 8 nanti kita juga bakal battlein dua musisi keren tentunya. Asik. Siapakah musisi itu? Apakah musisi lokal? Apakah musisi internasional? Nah, stay tune terus dan kamu juga bisa rekomendasiin lagu-lagu lawas ya, terus ya, lagu tahun 2000-an, throwback ke masa-masa lalu yang buat kamu tuh deja vu gitu. Asik. Deja vu banget ya tuh. Nah, dan buat kamu yang abis ini mau berangkat gitu ya, atau udah di perjalanan, hati-hati youngsters ya, jangan ngebut ya. Baca doa, udah belum baca doanya nih? Kan? Jangan lupa baca doa siap keluar rumah youngsters ya. Buat kamu yang agama muslim juga mungkin jangan lupa untuk baca ayat kursi, karena ayat kursi itu selalu melindungi kamu gitu dari mara bahaya. Asik. Intinya buat kamu yang mau sekolah, yang lagi kuliah, yang kerja ya, jangan lupa maksimalin diri kamu yang stres ya, karena kamu tuh udah jadi orang yang hebat

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best.
5: Hi, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
1: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
1: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masih di 94.8 TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Saatnya aku bacain chat gabungan yang sudah masuk dari WhatsApp Youngsters ya, sembari ditemenin sama lagunya di skor ya. Ada Trisie. Aduh. Oke, aku absen dulu satu-satu. Tadi ada dari Kak Yusuf Triyono Youngsters yang sudah join chat gabungan. Tadi katanya kirain Kak Dibi, lupa sekarang Kamis. Kamis Jumat jatuhnya Alvin ya katanya. Oke, iya betul banget Kak Yusuf ya. Selamat pagi Kak Yusuf ya. Lalu ada dari Kak Reno juga. Halo Kak Reno, pagi Kak Alvin, apa kabar? Baik-baik, sehat alhamdulillah ya. Aku request I Like The Way You Love Me, song by Michael Jackson. Oke, udah aku siapin, udah aku amanin juga di playlist Kak Reno ya. Aman aja ini mah ya. Alhamdulillah kabar aku baik tadi. Nah katanya Kak Reno juga kabarnya baik meski tenggorokannya lagi sakit. Waduh. Ini orang-orang pada sakit tenggorokan kenapa sih gitu kan? Karena kemarin itu aku ketemu penyiar-penyiar di JFM juga, rata-rata tenggorokannya tuh pada serak-serak gimana gitu ya. Jaga kesehatan ya Youngsters ya. Minum yang anget-anget gitu ya. Apalagi kalau pelukan tuh bisa bikin anget gak sih? Aduh. Pagi-pagi pelukan aja ngomongnya gitu kan. Maksudnya minum wedang jahe atau minum yang air anget juga bisa banget ya Youngsters untuk melegakan tenggorokan kamu ya. Intinya jaga kesehatan. Jangan sakit-sakit ya Youngsters karena mau Idul Adha gitu kan. Oke. Di WhatsApp baru segitu Youngsters ya. Ada dari Kak Yusuf sama Kak Reno. Yaudah kita puterin dulu rekomendasi lagi dari Kak Reno. Ini dia Michael Jackson, I Like The Way You Love Me.
1: And this is the melody. I was alone in a dark when I met you. Drunk

Masih di Neighbor Point DJ FM The Ultimate Youngsters Radio, tentunya di The Morning Crew barengan sama Alvin di sini, Youngsters yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi. Alvin mau update dulu ngomongin soal skena musik EDM tanah air, Youngsters. Siapa sih nama pertama yang langsung muncul di kepala kamu gitu kalau aku nyebutin skena musik EDM tanah air? Pasti jawabannya tuh trio produser jenius kebanggaan Indonesia, yaitu Word Genius. Waduh, buat kamu yang udah kangen banget dengar karya terbaru dari Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roni Leonard ya. Ini dia kabar gembira buat kamu yang sers tepat di hari Jumat kemarin, yaitu 15 Mei 2026, Word Genius resmi merilis single terbaru mereka yang dikasih judul Your Side. Nah, dan kali ini mereka ngegandeng salah satu vokalis cewek Indonesia yang suaranya paling powerful dan disebut-sebut itu punya built-in auto-tune. Saking saktinya ya. Tebak, tebak siapa vokalisnya? Yaitu ada Novia Bachmit. Yang bikin lagu Your Side ini spesial banget yang search bukan cuma soal jedak-jeduk EDM-nya ya, tapi ada story alias cerita di balik pembuatannya gitu. Jadi demi garap proyek ini ya, anak-anak Word Genius ini sampai terbang langsung loh ke Sumba, Nusa Tenggara Timur, yaitu NTT, dan menetap di sana selama 2 minggu. Waduh, 2 minggu ngapain aja tuh gitu kan? Nah, mereka tuh ngelakuin eksplorasi mendalam buat menghidupkan kembali alat-alat musik tradisional Sumba yang ternyata udah mulai jarang dikenali generasi muda dan hampir punah ya, Stars. Kayak ada yang namanya Jungga ya, dan Dungga Roro. Jungga dan Dungga Roro. Nah, asing banget gak tuh namanya di telinga ya. Bahkan di bagian intro lagunya, Word Genius khusus ngajak musisi tradisional asli Sumba, yaitu Bapak Umbu Haling, buat ngisi suaranya biar magisnya tuh makin dapat gitu. Nah, proyek eksplorasi ke Sumba ini ternyata juga sekalian jadi momen throwback alias pengingat perjalanan bermusik mereka yang Stars, yaitu Word Genius ngerasa kalau lagu Your Side ini ngebawa mereka kembali ke core atau akar musik mereka gitu. Nah, coba kita flashback dikit ya. Di tahun 2016 alias 10 tahun yang lalu ya, mereka pergi ke Bali dan bikin hit single DPS yang meledak banget tuh kan. Nah, sekarang di tahun 2026 mereka eksplorasi ke Sumba dan lahirlah mahakarya Your Side ini. Nah, benar-benar perpaduan yang epic ya antara beat elektronik modern sama kemegahan budaya Nusantara gitu. Kalau lirik dari liriknya sih, lagu Your Side ini dalam banget ya, yang seharusnya itu pakai dua bahasa, ada Inggris sama Indonesia gitu ya. Kurang lebih lagunya nyeritain tentang janji seseorang buat selalu ada di samping pasangannya. I'll be by your side gitu. Ada penggalan lirik bahasa Indonesia yang puitis banget juga, berbunyi langit jingga pun bicara pengantar di surga dunia. Waduh, kebayang gak sih magisnya musik tradisional Sumba gitu ya, dipukul pakai beat khas Word Genius terus dinyanyiin pakai high note-nya Novia Bachmit. Aduh, merinding bos gitu kan. Salut banget sih buat musisi lokal yang gak cuma ngejar trending tapi juga peduli buat ngenalin alat musik tradisional yang hampir punah ke panggung dunia gitu ya, Sers ya. Dan buat kamu yang mungkin udah denger